0: Bud. Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Gimana mau good looking? Good morning aja kesiangan. Cah. Kamu lagi dengerin Rangga di Spada. Selamat pagi teman Produa.

Mau pergi kemana teman Pradua pagi hari ini yang libur ini tuh, mending tidur dulu aja. Elah, ini sibuk pisan tuh. Rangga, aku mah gak libur, kerja. Ya Allah, ngejar apa sih, ucapku pada diriku sendiri. Kita sama-sama kerja, gak apa-apa teman Pradua, enjoy aja, enjoy. Tapi sebelum berangkat kerja, mau berangkat kuliah kek atau mau berangkat main, mending cek dulu aja lalu lintas kota Bandung teman Pradua pagi hari ini. Kita cek ya kondisinya gimana, macet apa enggak di hari libur hari Senin di bulan Juni. Di hari pertama bulan Juni ini luar biasa. Bulan-bulannya Gemini nih teman Pradua. Ya ampun, ngeri nih ini, ngeri-ngeri ya. Kalau orang gak lihat nih teman Pradua, dari kawasan Pasteur sampai suka jadi Kelembang, hari ini terpantau ramai lancar, cenderung lengang juga. Kita geser ke Raja Wali, ke daerah Raja Wali sampai ke Sudirman, ke Bonjati, ini terpantau ramai lancar juga teman Pradua, sampai Pajajaran, bahkan sampai Astana Anyar. Bahkan kalau kita turun ke bawah ke area Kopo yang biasanya macet dan padat, hari ini terpantau cenderung lengang teman Pradua. Sama juga kalau ke Muhammad Toha, terusan Muhammad Toha, Buah Batu, terusan Buah Batu sampai Bojong Soang, hari ini terpantau masih sepi di jam 7:30 ini teman Pradua ya. 7:16 lah ya, belum 7:30 pas. Terus kalau ke Ibrahim Haji, belok ke kirinya ke Trans Studio yang biasanya macet juga di situ karena banyak yang putar balik, terpantau masih lengang teman Pradua sampai terusan Jakarta. Bahkan kita lihat yang biasanya padat selalu Bandung Timur, Surapati, Cicaheum sampai Arcamanik terpantau lengang juga teman Pradua. Wow, Cijambe sampai Cinunuk sepi banget nih, pada kemana orang-orang ya. Sampai ke Cibiru juga terpantau masih sepi ya, lengang, cuman memang ada keramaian di kawasan bundaran Cibiru karena itu kan bundaran yang luar biasa teman Pradua, kayak buah perpindahan dimensi gitu ya, yang dari Bandung Timur mau ke Soekarno-Hatta, mau ke Laut Ujung Berung, wah segala ada di sana. Hampir semua titik di kota Bandung pagi hari ini terpantau lengang dan juga ramai lancar. Ini adalah momen yang pas sebenarnya buat olahraga ya teman Pradua. Jadi buat kamu, selamat menikmati hari liburnya di hari Pancasila 1 Juni ini. Buat yang kerja, semangat juga kerjanya ya.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal cerita
0: kita. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

Aduh, ngeri. Tapi kenapa aku bilang ini pro dan dibutuhkan? Kemarin kan aku nobar Liga Champions teman perdua di salah satu tempat nobar di Bandung. Dan ketika aku nobar, kan ke toilet tuh ramean, banyak orang pada ke toilet bersamaan. Dan itu saat lagi break istirahat gitu ya. Waktu itu kemarin kan extra time. Dan kamu tahu teman perdua, ada orang yang sambil ngantri mau buang air kecil, dia apa? Nontonin streaming. Udah manobar teh kan ngelihat ya, tapi dia tetap buka streaming di toilet sampai sega mau ketinggalan pertandingan walaupun 5 detik mungkin. Kayak ada komentator, gue lihat dari mana ini, kagak ada TV player, ada orang yang bawa HP buat streaming bolanya. Mungkin ini sama dengan orang yang nonton bioskop juga, yang pengen tetap nontonin filmnya walaupun dia lagi di toilet, teman produk. Keren. Inovasi yang luar biasa. Tapi kalau inovasi juga request gitu, kalau menurut aku popcornnya tolong jangan sedikit ya bioskop, terus boleh bawa nasi padang dari luar.

0: Liburan sekarang kita kemana ya?
1: Kali-kali kita ke luar negeri yuk. Bosen tahu lokalan aja.
0: Ngapain juga mesti ke luar negeri, ngabisin uang aja. Kan masih banyak tempat wisata yang dekat atuh yang belum kita kunjungi.
1: Ih, biar gengsi kita naik atuh. Kan keren kalau liburan ke luar negeri mah.
0: Enggak ah, aku nggak setuju. Di Indonesia juga banyak tempat-tempat yang belum kita kunjungi yang indahnya nggak kalah sama di luar negeri.
1: Iya deh, nanti kita pikirin lagi ya. Kira-kira tempat mana ya yang bagus buat liburan kita?
0: Nah gitu dong, jangan boros. Nanti kalau ada uang sisa, bisa kita tabungin kan?
1: Oke deh kalau gitu.
2: Kenali negerimu, cintai budayamu, banggalah sebagai bangsa Indonesia.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Asa hayang ngararojai gini ya teman-teman Prodo. Asa pengen ngejebur gitu di mana gitu enaknya gitu teman Prodo, takutnya ada ide gitu ya boleh share-share lah. Rangga belakang ini lagi pengen ke pantai, tapi kalau ke pantai tuh beberapa keluarga Rangga tuh kadang agak khawatir gitu teman Prodo. Khawatirnya tuh kayak duh gimana ya, suka khawatir soalnya kayak enggak leluasa aja kalau banyak cowok dan lain-lain tuh kayak enggak enak aja gitu teman Prodo. Kalau kamu posisinya sama kayak begitu, terus kamu cewek nih teman Prodo, pengen berenang, pengen ke pantai tapi ngerasa takut gak safe aja gitu buat cewek, aku punya rekomendasi pantai buat kamu teman Prodo yang pengen ngerasa lebih aman. Biasa aja sih, biasa aja, normal aja gak sih gak? Maksudnya ngerasa lebih aman, ngerasa lebih safe ya buat cewek. Ini dia satu jawabannya, kamu hanya perlu dateng, yes, ke Dubai. Lah, ngetawain. Ini beneran teman Prodo. Di Dubai ini tuh ada pantai khusus buat cewek doang. Terus 24 jam teman Prodo. Dan di negara lain tuh beberapa memang udah ada, cuman kalau di Dubai itu dia lebih private gitu loh, keren. Salut memang Dubai ini. Jadi ini Dubai ini selain memang menjadi salah satu tempat wisata yang luar biasa ya teman Prodo, hanya di salah satu negara yang wajib dikunjungi kata orang-orang. Bahkan kan kalau kayak trip ke umroh atau kemana tuh mereka suka ada plus Dubai-nya, dan orang-orang tuh pada pengen juga ke Dubai selain kotanya yang futuristik, terus gedung-gedung tingginya dan harganya yang mehong-mehong, tapi Dubai itu memang se-estetik itu. Termasuk ini pantai terbarunya teman Prodo, di kota Uni Emirat Arab itu ada pantai private khusus cewek, lokasinya tuh ada di kawasan Al Mamzar Cornice, wilayah pesisir timur laut Dubai. Jadi kalau dari Pangandaran itu masih ribuan kilometer. Ini mah kan kalau dari Pangandaran, nah saya nggak tahu patokan misalnya di mana. Kalau dari Pangandaran ini mah gitu ngitungnya. Tapi itu berbatasan langsung di sana sama Sharjah. Nah kalau Sharjah tuh bisa dibilang deket sama Dubai, nggak deket sama Batu Karas, jauh. Nah proyek ini tuh ternyata pengembangan besar di Dubai teman Prodo, dari pemerintahnya juga, yang proyeknya tuh bisa ngabisin sampai 13 triliun. Dan kawasan ini tuh teman Prodo tertutup, benar-benar dibuat tertutup, pagar privasi juga, cowok tuh gak boleh masuk kecuali anak-anak di bawah 6 tahun. Di bawah 6 tahun ya. Jadi ya umur 5, 4, 3, 2, 1. Itu bisa gitu. Dan pemerintah Dubai juga emang nargetin jumlah pengunjung di sana tuh bisa sampai 7 juta orang per tahunnya. Jadi emang ada targetnya juga, mereka tuh gak semata-mata bikin doang. Ini cocok sih teman Prodo buat kamu yang pengen ke Dubai tapi kayak ya kalau tahu gak sih kayak tempat gym khusus cewek gitu, terus kayak tempat renang khusus cewek. Nah ini juga sama. Tapi beberapa daerah sebenarnya udah ada sih, gak yang pertama di dunia di Dubai itu. Karena di Turki itu ada juga. Namanya tuh di Turki itu Sarisu Ladies Beach teman Prodo. Salah satu destinasi populer juga, bisa kamu cek tuh. Pantai itu tuh sama dikelolanya sama pemerintah juga, di Dubai sama pemerintah juga. Terus ada konsepnya tuh agak berbeda tapi sedikit mirip lah teman Prodo, yaitu di Super Sea Island, itu di Finlandia. Jadi di sana tuh eksklusif buat perempuan, konsepnya tuh wellness sama detox sosial gitu. Jadi pengunjungnya tuh bisa dibilang diseleksi gitu loh buat masuk ke sana tuh, jadi nggak bisa sembarangin. India ada juga di India. Jangan salah, jangan menertawakan negara yang luar biasa itu. Di sana tuh ada saljunya, ada wah macam-macam. India salah satu tempat yang wen ya, gue pengen kunjungi gitu. Lebanon ada juga teman Prodo. Tapi kalau di Indonesia ada, cocoknya kira-kira di mana teman Prodo? Karangpapak, Garut gitu. Pantai mana gitu. Tapi kayaknya kalau menurut aku kalau di Indonesia cocoknya di daerah Pulau Seribu deh. Karena Pulau Seribu itu kan masih cukup banyak gitu ya pulau-pulau kecilnya. Dan masih bisa private juga dan ya keren gitu menurut aku di Pulau Seribu. Jadi lebih jauh juga dan benar-benar dibuat satu pulau gitu, khusus eksklusif buat cewek gitu. Tapi Dubai, kalau balik lagi ngomongin Dubai, emang inovasinya tuh kayak gak pernah ada habisnya gitu. Alhamdulillah teman Prodo sejauh ini Rangga Dubai-Dubai mah udah nyobain lah. Kayak coklat Dubai, Dubai cewek cookie, udah.

0: Aduh, ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
1: Gak, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa kok, Gin.
1: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
0: Maksudnya, Gin?
1: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
0: Kok kamu tahu sih, Gin?
1: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.
2: Setiap tahun banjir datang tanpa banyak bicara. Tapi apakah kita sudah siap? Jangan tunggu air naik untuk mulai bertindak. Bersihkan saluran air di rumah dan lingkungan. Pindahkan barang berharga ke tempat lebih tinggi. Simpan dokumen penting dalam plastik tahan air. Siapkan tas darurat berisi pakaian, makanan ringan, senter, obat-obatan, dan radio kecil. Ketahui titik evakuasi terdekat, catat nomor darurat, latih keluarga kamu untuk siap kapan saja. Jangan tunggu banjir datang, kesiapan hari ini bisa menyelamatkan hidup esok hari. Siaga sebelum bencana, tangguh saat bencana.
3: 96 FM yang terbaru di Pro 2 Bandung.
4: Lagu terbaru di Pro 2 Bandung.

Selamat hari libur nasional teman Prodo buat kamu yang hari ini gak kemana-mana juga ya. Tapi by the way teman Prodo walaupun dikasih libur merah kayak sekarang long weekend kayak gini tuh kan, menurut Rangga sih jangan sampai kita hanya menikmati liburnya tapi tanpa mengerti sebuah makna liburnya sendiri tuh karena libur apa gitu. Nah ini hari ini tuh spesial banget teman Prodo. Kalau Rangga putar lagu ini pasti kamu tahu nih. Jadi tanggal 1 Juni ini teman Pradua selalu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Dan di tahun 2026 ini, hari lahir Pancasila itu bertepatan di hari Senin teman Pradua. Yang mana hari Senin itu biasanya jadi Monday blues buat orang-orang yang kerja ataupun yang sekolah gitu. Kayak aduh tidak siap untuk menerima hari Senin gitu. Nah hari ini tuh memang termasuk ke hari libur nasional teman Pradua. Dimana ini adalah sebuah hari yang cukup besar juga untuk negara kita karena Pancasila ini kan merupakan dasar negara juga, ideologi negara kita juga, ideologi bangsa Indonesia. Ada 5 prinsip utama ya, di titik dari asal mulanya kan kata Pancasila ini tuh diambil dari bahasa Sanskerta teman Prodo, panca yang 5 itu, dan sila tuh kayak bermakna dasar atau 5 sila atau asas gitu teman Prodo. Sebagaimana hari nasional penting lainnya juga, hari lahir Pancasila ini termasuk hari besar karena memang menandai momen penting sejarah Indonesia. Karena pada masa kemerdekaan Insinyur Soekarno ini untuk pertama kalinya menyampaikan konsep dengan nama Pancasila ketika ada sidang BPUPKI. Wah ini kayak reminder lagi buat Rangga juga teman Prodo kayak sebagai ingat-ingat lagi, iya ya BPUPKI terus PPKI juga sama. Nah hari lahir Pancasila ini tuh memang udah jadi keputusan presiden juga teman Prodo, di mana memang diharuskan libur gitu. Ini merujuk ke keputusan presiden nomor 24 tahun 2016 di mana memang harus jadi libur nasional gitu. Jadi pemerintah sama seluruh komponen bangsa dan masyarakat tuh emang harus memperingati juga di hari lahir Pancasila ini teman Prodo. Dan menurut Rangga juga kadang hari lahir Pancasila tuh sama kita jangan cuma diperingati, udah libur ya, udah jangan gitu. Tapi kita harus memaknai 5 sila ini dalam kehidupan sehari-hari teman Prodo. Yang pertama, kita ingat-ingatin lagi nih. Ketuhanan Yang Maha Esa. Wah. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dia, Pancasila. Luar biasa. Tapi jangan cuman kita doang, semua elemen masyarakat, pemerintahnya, pemimpinnya, masyarakatnya, anak-anak sekolahnya, semuanya kita harus memegang teguh ideologi ini teman Prodo, biar hidup kita selalu damai dan tenang juga, amin. Yang pastinya kita ucapin juga selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa. Astagfirullahaladzim, ada yang baru bangun. Allahu Akbar. Semangat atuh teman Produa, semangat ya. Yang belum sarapan, sok sarapan dulu. Yang belum mandi, mandi dulu. Minum yang seger dulu, susu dulu atau apa dulu. Kayak bebas, terserah kamu teman Produa ya. Yang pasti temenin Rangga juga ya. Rangga soalnya mau ngobrol nih barengan sama pengajar BIPA. Ada Pak Taufan Januardi. Selamat pagi Pak Taufan.
4: Selamat pagi Kang.
3: Wah, luar biasa. Alhamdulillah sehat. Bapak gimana sehat Pak?
4: Alhamdulillah damang sehat.
3: Hari libur ini kemana nih Pak, tanggal merah nih?
4: Nah, hari libur ini bareng keluarga aja kayaknya nih.
3: Wah, luar biasa. Keliling Bandung gak? Keliling Bandung gak?
4: Dengerin RRI nih.
3: Wih, gokil.
4: Keliling Bandung mungkin daerah-daerah sini aja kayaknya.
3: Daerah mana Bapak kalau betul pada domisili?
4: Kalau sekarang di Riung Bandung, Bandung Timur.
3: Wah, ya, dekat itu mah ke Sumarekon juga udah rame ya Pak ya?
4: Nah, itu. Jadi gak usah kemana-mana gitu.
3: Bener. Pak, ini kita bakal ngebahas soal ngomong global tetap lokal, apalagi ngebahas tuh obrolan itu soal bahasa asing juga yang sekarang banyak juga anak-anak muda tuh senang belajar, ada yang juga yang belum juga, nanti bakal kita bahas gitu lebih dalamnya. Tapi sebelum kesana aku pengen tahu dulu, Bapak tuh pengajar BIPA. BIPA tuh apa, boleh ceritain dikit gak nih?
4: BIPA ini buat teman-teman RRI yang belum tahu, BIPA ini bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, bahasa Indonesia ini bukan hanya dipelajari oleh kita nih sebagai orang-orang Indonesia ataupun di Indonesia aja, ternyata orang asing juga berminat dengan bahasa kita loh gitu. Nah, dengan itu ada program yang namanya Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Mereka orang-orang asing belajar bahasa Indonesia, nah itu biasanya disebut dengan pelajar BIPA gitu, atau pembelajar BIPA. Nah, BIPA ini sendiri banyak pengajarnya, biasanya selain pengajar-pengajar yang basicnya itu dari bahasa, mereka juga bahasa apa saja ya, tapi lebih bagus kalau memang bahasa Indonesia, karena memang ini bahasa Indonesia. Tapi untuk pegiat, para pegiat BIPA biasanya dari basicnya berbagai bahasa asing lain juga bisa begitu. Nah, orang-orang asing itu mereka belajar bahasa Indonesia. Ya, salah satunya mereka ketika belajar bahasa Indonesia yang menggunakan bahasa mereka kan sebagai sebagai jembatannya itu gitu Kang.
3: Nah, itu berarti Bapak harus menguasai beberapa bahasa dong Pak, kalau ada pegiat-pegiat yang dari negara-negara mana gitu.
4: Nah, baiknya sih betul. Baiknya kita menguasai bahasa daerah tertentu gitu ataupun negara tertentu. Misalnya saya pernah mengajar di negara di Timur Tengah, saya pernah belajar juga di Azhar, jadi basicnya adalah bahasa Arab dan mengajarkan kepada para pembelajar, pembelajar Mesir berbicara bahasa Indonesia. Nah, ininya pakai bahasa Arab gitu, pengantarnya. Kalau seumpamanya mereka ini, aduh apa ya, ada yang nggak tahu, tapi kita juga nggak nemu gitu, nemu tuh katanya, jadi kita bantu pakai bahasa Arab atau mungkin dengan bahasa lain ya, dengan buat pelajar lain di negara yang lain mungkin pasti memakai bahasa negara tersebut begitu kan.
3: Oh gitu. Nah Pak, ini ngomongin soal bahasa asing berarti ya kan, kalau pengajar BIPA juga harus bisa bahasa asing, dan lebih enaknya kata Bapak tadi bisa bahasa si orang tersebut yang pegiatnya gitu ya, biar lebih gampang menjembataninya. Tapi kalau ngomongin bahasa asingnya sendiri, untuk anak-anak sekarang menurut Bapak penting gak Pak untuk bisa atau belajar bahasa asing tuh?
4: Penting atau enggak, sangat penting kalau misalkan penting atau tidak penting ya, karena kita nggak bisa menutup mata kita bahwa dunia hari ini tuh tanpa sekat gitu kan. Jadi menguasai bahasa asing itu seperti kunci buat membuka pintu pengetahuan global gitu. Jadi teknologi dan lain sebagainya itu kan sekarang sudah ada di tangan kita, di gadget kita gitu. Bahasa asing itu penting buat membuka jendela dunia gitu. Jadi bukan hanya sekedar keren-kerenan, misalnya saya bisa bahasa dicampur-campur, tapi untuk memperoleh atau memperoleh ilmu pengetahuan dari negara lain. Terlebih lagi sekarang kita dengan duduk di rumah saja kita bisa mengakses berbagai macam informasi kan Kang. Jadi tidak hanya mengandalkan, mungkin kita sekarang berpikir mengandalkan translate dari AI bisa saja, tapi terkadang juga yang namanya gadget itu bisa jadi kan internetnya nggak ada ataupun lowbat dan lain sebagainya ya, jadi kita mengandalkan kemampuan kita. Jadi bahasa penting menurut saya, sangat perlu tuh.
3: Oh, belajar. Tapi kalau penting just penting ya Pak, tapi ada kekhawatiran takut jadi pada lupa gitu nggak sama bahasa sendiri gitu, sama bahasa ibu?
4: Kekhawatiran pasti ada ya, dan itu juga kita dapetin di keseharian kita tuh. Contohnya untuk sekarang di Bandung, contohnya di Bandung ya, betapa banyak orang-orang atau anak-anak sekarang mungkin yang lebih banyak pakai bahasa Indonesia dibandingkan bahasa daerah misalnya gitu ya. Nah itu salah satunya mungkin di keluarganya itu tidak dibiasakan dengan berbicara bahasa Sunda untuk kita orang Sunda, atau mungkin bahasa daerah lain untuk suku lain begitu. Kuncinya itu bukan membatasi anak muda untuk belajar bahasa asing sih gitu. Jadi kekhawatiran kita jangan belajar bahasa asing, enggak gitu kan, tadi penting ya, tapi bagaimana kita memanage ruang si tutur itu, ruang tutur si penutur bahasanya itu. Misalkan kita membiasakan diri untuk berbicara bahasa daerah di keluarga, walaupun dicampur-campur gitu kan ya. Coba kalau kita lihat sekarang yang muncul banyak ke budaya yang membanjiri kita dari mulai film dan lain sebagainya yang berbahasa Inggris, bahkan Korea misalnya. Itu bisa jadi nggak menghilangkan penutur, tapi gimana kitanya aja sih, gimana kitanya menggunakan bahasa itu gitu. Dia menambah tapi bukan berarti
3: menghilangkan ya.
4: Ditambah itu kita jadi hilang kan
3: Jadi lebih belajar ke manage-nya aja bagus, malah oke juga kalau di mix. Contoh, you udah tuang belum gitu kan, bisa gitu. Indo, Barat dan juga Sunda gitu. Tapi kalau sejauh ini karena Bapak kan berarti seringnya ketemu sama orang-orang yang di luar Indonesia juga gitu, yang belajar bahasa Indonesia. Banyak gak orang-orang asing tuh yang amazed sama bahasa Indonesia atau bahkan yang tertarik gitu?
4: Nah, kalau orang asing tertarik dengan bahasa Indonesia, ya saya contohnya aja di dulu saya ngajar di Mesir, itu ada beberapa lembaga, setidaknya ada 3 lembaga. Yang pertama itu di bawah KBRI, KBRI itu mempunyai Pusat Kebudayaan Indonesia, namanya PUSKIN. Lalu juga di Al-Azhar, sekarang dibuka di Al-Azhar, Universitas Al-Azhar Cairo, itu dibuka jurusan Bahasa Indonesia ya. Jadi itu dipelajari juga oleh mahasiswa. Dan saya dulu ditugasi di Universitas Canal Suez atau Suez Canal University di Ismailia, itu juga di Mesir. Nah itu banyak mahasiswanya, setidaknya ratusan lah ya dari setiap itu si universitas itu dari satu negara saja kan, seperti itu. Jadi kalau misalkan orang-orang asing itu pada suka ataupun pada
3: tertarik gitu,
4: tertarik nggak sih dengan bahasa Indonesia gitu, tertarik begitu, karena dengan banyaknya peserta yang mendaftar dan belajar itu menandakan bahwa bahasa Indonesia juga bisa menjadi daya tarik sendiri loh buat orang-orang asing gitu. Di samping juga mereka juga mempunyai tujuan tersendiri kan, kalau seumpamanya mereka belajar bahasa Indonesia, seperti halnya kita belajar bahasa asing, buat apa sih? Misalkan saya belajar bahasa Inggris supaya denger ataupun nonton film nggak usah baca subtitle-nya lagi ya, atau bahasa Korea supaya ngerti misalkan, atau bahasa Jepang bisa ngerti anime gitu ya, dan lain sebagainya. Ini orang-orang ini ataupun mereka ini belajar bahasa Indonesia buat salah satunya untuk studi di Indonesia gitu.
3: Gitu.
4: Dan di berbagai negara juga banyak gitu.
3: Wow, luar biasa teman Produa, keren banget ternyata ya, soal bahasa Indonesia tuh luar biasa. Banyak yang ingin mempelajari juga, dan kita juga masyarakat Indonesia banyak yang pengen belajar bahasa asing juga gitu. Tapi Pak, tips ini terakhir dari Bapak buat teman Produa gitu, soal pembelajaran bahasa asing, bahasa internasional, sama bahasa Indonesia sendiri gitu Pak. Apa yang pengen disampaikan?
4: Kalau untuk tips-tipsnya mungkin

0: Contohnya kita mempertahankan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan juga mempelajari bahasa asing itu perlu. Karena apa? Karena contohnya saja, kita ini bagaimana sih cara kita untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain, tentunya dengan bahasa kan. Dengan mudahnya aja misalkan saya mau beli sesuatu ke warung, kalau kita nggak bisa bahasanya itu juga terkendala gitu ya. Itu di dalam ruang lingkup paling kecil, apalagi nanti kalau seumpamanya kita lebih jauh lagi, misalnya kita bepergian ke luar kota ataupun ke luar negeri, maka bahasa itu penting. Maka bahasa daerah penting, bahasa Indonesia juga penting, dimana kita bisa berkomunikasi antara kita semua. Lalu juga bahasa asing juga penting, supaya kita juga bisa mengembangkan atau mengepakkan sayap kita lebih luas lagi, dan mengenalkan bahwa orang Indonesia juga bisa kontinental. Jadi walaupun ke internasional, tetap ya stay lokal gitu kan.
1: Gokil. Ya, luar biasa Pak, terima kasih banyak, sangat komplit sekali Pak pesannya. Benar-benar menambah referensi juga dan bikin kita jadi semangat buat belajar bahasa asing. Tapi kita tetap semangat juga buat tetap melestarikan bahasa Indonesia atau bahasa ibu dan bahasa daerah kita juga ya. Pak, terima kasih banyak, sehat selalu Pak Taufan, selamat kembali menikmati liburnya. Dan ditunggu buat main ke Pro 2 dan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Terima kasih Pak, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Apa aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Halo, saya Dedap, saya penyanyi juga penulis lagu asal Bandung. Mau ngucapin selamat buat RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI Radio.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Masih bareng sama Rangga teman Produa di Spada. Selamat pagi teman Produa. Pagi hari ini teman Produa luar biasa ya, di hari Pancasila ini Rangga gak bakal sendirian juga. Pasti Rangga bakal ngobrol barengan sama salah satu narasumber, yaitu seorang dosen dan juga seorang pendongeng teman Produa, atau lebih dikenalnya dengan nama Miss Charni. Nama aslinya Miss Charni Trisnawati, tapi kita semua manggilnya Miss Charni. Kita sapa langsung aja ada Miss Charni. Selamat pagi Miss, halo apa kabar?
5: Halo, selamat pagi.
4: Wah, luar biasa. Udah lama gak ketemu ya. Belum kesini lagi, Miss?
5: Belum. Gimana, Kang Gagah sehat kabarnya?
4: Alhamdulillah, sehat. Hari libur kayak gini kemana sih, Miss? Kalau boleh tahu kegiatannya, Miss Charni?
5: Kalau hari ini berkaitan dengan atau kita memperingati hari lahirnya Pancasila, ini lagi banyak juga tentang baca-baca dan pelajari juga sejarah tentang hari lahirnya Pancasila.
4: Hari ini
5: spesial
4: hari ini ya, langsung banyak-banyakin baca gitu ya. Maksudnya nge-reminder lagi gitu nggak sih Miss? Karena kan dulu juga sering dibelajarinnya di sekolah Miss ya.
5: Betul banget Kang Rangga.
4: Tapi Miss Charni kalau boleh tahu sekarang dosen di mana gitu dan mengajar matkul apa gitu?
5: Okay. Sebelumnya izin nyapa dulu ya, sampurasun pendengar RRI Pro 2 Bandung, Ilojeng Enjing. Seneng banget Miss Charni pagi ini bisa seru-seruan nih di ruang dengarnya Pro 2. Izin nanya dulu apa kabarnya Kang Rangga, sehat hari ini?
4: Alhamdulillah sehat, happy banget hari ini aku, aduh.
5: Banget ya. Oke, semoga energi mudanya lagi on fire semua hari ini ya.
4: Amin.
5: Yang mau obrolin sesuatu yang keren banget hari ini tapi bermakna. Dan thank you juga ya untuk Pro 2 udah ngajak Miss Charni sharing hari ini. Dan izin jawab tadi dari Kang Rangga, Miss Charni kebetulan dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Persada Majalaya Bandung. Dan untuk matkul yang diampunya manajemen kebijakan pendidikan.
4: Oh, seperti itu. Manajemen kebijakan. Wow, keren. Miss Charni sendiri emang orang mana, Miss? Di orang Majalaya juga?
5: Kalau orangnya, kalau aslinya asli Sumedang, Kota Tahu.
4: Wih, gokil.
5: Terus kalau tinggalnya sekarang udah jadi warga Kota Bandung. Ngajarnya di Majalaya.
4: Seperti itu. Bener, Jawa tuh ya lumayan ya. Luar biasa teman-teman. Tapi misalnya aku pengen tanya soal hari Pancasila sendiri sebagai pemersatu bangsa gitu. Tapi kalau POV dari misalnya sebagai seorang ini ya, berarti bisa dibilangnya seorang pengajar gitu yang ada di bidang akademik gitu, kayak gimana melihat hari Pancasila ini Miss?
5: Okay. Izin ya Kang untuk POV Miss Charni berkaitan dengan tadi ya tema kita, bahwa Pancasila itu sebagai pemersatu bangsa.
4: Yes.
5: Nah ini dia Kang, kadang kalau kita dengar kata Pancasila gitu, ini biasanya anak muda tuh yang kebayangnya tuh pertama upacara hari Senin yang panas, terus juga ya, lama.
4: Benar.
5: Sedang kaku dan juga baku, iya nggak?
4: Benar banget itu.
5: Padahal nih ya Kang, kalau kita preteli lewat kacamata storytelling nih, Pancasila itu sebetulnya DNA-nya Indonesia. Teman Pro 2 coba bayangin nih, kita lagi main game online gitu ya, atau bikin project kelompok. Nah dalam tim itu banyak orang nih, ada yang jago strategi, terus juga ada yang jago eksekusi, atau ada juga tipenya dia yang support system aja. Nah latar belakang yang berbeda-beda ini, kebayang gak sih kalau egois semuanya, apa yang terjadi?
4: Wah udah pasti sih, iya pasti bakal ribut, beda pendapat dan lain-lain tuh.
5: Akhirnya apa? Game over lah.
4: Bener.
5: Nah, karena itu Pancasila tuh ibarat rule of the game, atau kesepakatan bersama supaya tim kita yang namanya Indonesia ini bisa survive dan menang. So, jadi Pancasila itu bukan cuma sekedar pajangan di dinding kelas atau gaya hidup, tapi ini cara kita respect sama perbedaan teman di sebelah kita. Sesimpel itu kan, kalau misalnya menggambarkan Pancasila dalam konsep pembelajaran di kelas.
4: Oke, oke. Jadi bisa dibilang ini keren banget teman prodo, di mana Pancasila tuh jangan cuma sekedar formalitas ada doang, tapi harus diterapi, dimaknai di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, Miss ya.
5: Betul banget Kang Rangga.
4: Oh, yes. Bener, jadi pemersatu bangsa banget ya. Tapi kalau di dunia kampus sendiri hal-hal ini masih terus di ini juga ya. Malah terus dipakai gitu ya, kayak kalau ada apa-apa kan musyawarah juga, acara apa musyawarah di kampus gitu. Bener enggak, Miss?
5: Betul banget, Kang. Nah, contohnya yang paling apa yang paling real itu kayak kemarin kita lagi semangat-semangatnya ya. Juara Persib, betul nggak kan?
4: Bener, aduh luar biasa itu, terus.
5: Nah pokoknya kan itu kita effort banget ya. Nah kemarin itu teman-teman BEM di kampus itu gimana caranya? Miss boleh nggak katanya kalau kita ngadain nobar Persib, terus kita nanti mau ngundang Karang Taruna, ngundang masyarakat sekitar juga, biar ada acara di kampus gitu. Jadi biar ramai, biar seru. Wah boleh banget nih, yuk. Diskusi ini sama yang lainnya, sama kabar kemahasiswaan, terus juga sama para dosen, dan juga tentunya sama seluruh UKM yang ada di STI Bakti Persada. Nah akhirnya teman-teman tuh berembuk lah. Nah berembuk itu memang merupakan bagian dari yang tadi ya, demokrasi, gimana caranya kita untuk ngadain acara dengan mufakat, dengan komunikasi yang baik, seperti itu. Nah akhirnya jadilah nobarnya Kang, dan seru banget tuh. Dan berbicara pemersatu bangsa, di Kecamatan Ibun kemarin ada dari Karang Taruna, ada dari masyarakat, dari mulai anak-anak kan, kemudian juga remaja, bahkan orang tua itu hadir nobar di kampus STAI untuk ngerayain Persib, dan alhamdulillah menang ya. Jadi kita bisa euforia banget di situ.
4: Oh itu jadi salah satu bentuk yang bisa dibilang kayak apa yang namanya, hal kecil lah ya gitu ya, Miss ya.
5: Betul,
4: oh.
5: Hal kecil tapi bermakna.
4: Wah keren, hal kecil lewat nonton Persib doang tapi bermakna, tapi itu jadi salah satu pemaknaan atau apa namanya tuh, bisa dibilang tuh kayak bukan melestarikan, apa namanya Miss, yang melakukan langsung tuh pengimplementasian langsung gitu ya. Nah dari Pancasila itu sendiri. Wah keren, berarti ya anak-anak mahasiswa tuh memang luar biasa idenya. Kemarin di kampusnya caranya?
5: Iya, acaranya di kampus, di lapang kampus, dan itu kita buka layar gede.
4: Wow.
5: Jadi di setting aja gitu, di setting di depan kampus gitu Kang. Ada di IG-nya juga, boleh ntar dilihat-lihat, dicari-cari.
4: Siap. Keren teman berdua itu salah satu bentuknya. Terus ada ini lagi nggak sih Miss, cara-cara sendiri kalau untuk kita memaknai Pancasila, terus melakukan hal-hal yang masih berdasar Pancasila di kehidupan sehari-hari, di kerjaan, di pertemanan gitu.
5: Oke, nih izin dulu ya Kang, sebelum ke yang lebih real, misalnya mau menganalogikan dulu.
4: Boleh.
5: Misalnya nilai sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah biasanya misalnya itu menganalogikan ke teman-teman di kampus itu biasanya lewat kuliner Bandung. Coba tebak apa nih? Dia kalau paling enak itu kalau dimakannya lagi hujan-hujan, terus rasanya juga pedes-pedes, terus varian rasanya juga banyak juga. Kira-kira Kang Rangga bisa nebak apa coba?
4: Seblak.
5: Iya benar banget.
4: Luar biasa.
5: Coba. Kebayang nggak sahabat Pro 2 kalau misalkan seblak itu cuma ada kerupuk basah doang, hambar kan?
4: Iya.
5: Tapi saat digabung sama kencur, cabai, terus bakso, sosis, siomay, dan kawan-kawannya, bayangin rasanya tuh jadi juara banget. Nah perbedaan bahan itu kalau disatukan dengan takaran yang pas justru bikin nikmat dan jadi pengen buat ya.
4: Saya jadi lapar, Miss. Mencarnya mas, saya jadi pengen, ini lapar. Aduh. Jadi lapar saya.
5: Pagi-pagi. Nah, Tangerang nggak? Indonesia tuh kayak seblak itu. Jadi keberagaman budaya, bahasa, latar belakang. Kalau kita satukan pakai bumbu yang namanya Pancasila, rasanya tuh bakal luar biasa kaya. Nah, tugas kita sebagai storyteller Adela menceritakan keindahan seblak Indonesia ini ke generasi muda dan the next generasi. Artinya Pancasila ini merupakan ideologi bangsa, merupakan identitas bangsa yang gak boleh hilang. Dan ini kita semua punya tugas sebagai pencerita ke the next generasi. Jadi gak boleh berhenti sampai di Misarni atau di generasi yang sekarang, tapi harus terus sampai nanti.
4: Oke, ini keren, gitu kan? Ini analoginya keren banget dan sangat mudah dipahami oleh bahasa bayi. Ibarat kata anak-anak muda tuh keren bener teman produk. Ibarat Indonesia tuh seblak dan harus dicampur-campur biar enak juga dan biar malah kelihatan makin nikmat. Nah saya kalau jadiin seblak, saya pengen jadi kerupuk lah, biar ada penting gitu kan. Kerupuk tuh elemen utama ya, Misya, bener gak?
5: Bener banget.
4: Tapi ini, nah ini Miss, kalau versi Miss Charny sendiri nih, ini kan ngebahas soal keberagaman. Versi Miss Charny atau menurut Miss Charny, cara untuk menyatukan keberagaman ini gimana? Kan pikirannya beda, budayanya beda, agamanya beda, tapi tetap harus satu lewat Pancasila ini, gimana Miss?
5: Oke, gimana sih ya cara menyatukannya? Nah hari ini Karangga, kita tuh nggak bisa lepas ya kalau hari ini kita sudah masuk ke era digital. Dan sekarang tuh jempol kita itu taruhannya luar biasa ya. Nah di tanah Pasundan kita punya tiga pilar yang indah. Silih asih, silih asah, silih asuh. Betul. Nah di era digital ini kita harus bawa ke ruang cyber tiga poin tersebut. Silih asih di medsos nih, artinya stop cyberbullying atau kasih komentar jahat. Jadi stop ya, jadi para netizen julid. Ya, netizen yang soleh dan solehah ya, teman-teman semua. Kemudian yang kedua silih asah. Nah artinya kita pakai kuota buat hal-hal kreatif, kemudian juga bikin konten positif, bukan sekedar apa, menyebar hoax. Dan juga bisa salah satunya dengerin Pro 2 Bandung yang ngasih informasi, yang juga ngasih motivasi, yang juga ngasih senyum. Ya enggak? Karena kalau aku dengerin para penyiar RRI Pro 2, Pro 1 dan semuanya, itu bikin senyum semua.
4: Aduh ya ampun. Memang aneh-aneh ya gitu penyiarnya ya, maksudnya ya.
5: Luar biasa pokoknya, jadi bikin, ya itu bikin happy itu ya. Nah di handphone yang ketiga Kang, ini silih asih. Artinya kita saling mengingatkan kalau ada teman kita yang mulai melenceng nih dari dunia maya ataupun di dunia sesungguhnya yang kita tahu, yang kita lihat gitu kan. Yuk kita sebagai anak muda Bandung yang smart, kita ajak lagi ke jalan yang benar. Kemudian juga ya kalau misalkan itu di dunia maya, kita ingatkan kalau bikin konten itu yang positif, juga komentar itu tentunya yang harus mencerminkan nilai luhur kita. Dan jangan biarkan perbedaan pendapat di kolom komentar itu melupakan kalau kita ini satu rumah, satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia.
4: Wah luar biasa, keren. Keren, luar biasa banget. Miss Charny emang gokil teman berdua. By the way, Miss Charny pengen tahu dulu nih kalau ngedongeng biasa di mana sih Miss Charny? Kan sebagai pendongeng juga biasa di mana, ada reguler nggak atau perform di mana gitu?
5: Kalau ngedongeng tuh cakupannya Bandung Raya sama kemarin tuh yang paling jauh tuh daerah Bekasi sih Kang.
4: Biasa di event apa Miss?
5: Eventnya tuh di kebanyakan PHBI, PHBN juga. Kalau sekolah tuh kalau misalkan ada tema-tema seperti tematik ya, nah itu kayak kemarin pas gubernur kita sedang menerapkan itu yang lingkungan ya, masalah penanaman pohon, banjir, nah itu juga sempat diundang juga. Dan 2024 kalau tidak salah, sangat berbangga sekali Miss pernah tampil atau diundang ke Masjid Gedung Pakuan untuk mengisi acaranya Salat Ramadan.
4: Wih, keren. Gokil. Miss, terakhir ini ngomongin soal Pemersatu dan juga Pancasila, apa pesan yang pengen disampaikan di hari Pancasila ini khususnya buat anak-anak muda di Pro 2 Bandung nih Miss?
5: Oke, siap. Teman-teman Pro 2 Bandung, yang pertama, Menjadi keren itu bukan berarti kita harus keberat-beratan atau melupakan akar budaya kita, tetapi menjadi keren di era sekarang adalah ketika kita bangga menjadi diri sendiri dan tentunya bangga menjadi anak Indonesia. Dan tentunya berani menjaga persatuan. Ingat, perbedaan itu takdir, tapi persatuan adalah pilihan dan perjuangan kita bersama.
4: Kelas.
5: Dan salah satunya saya bersama Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Persada Majalaya Bandung siap untuk menjadi agen perubahan, untuk tetap memegang Pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia. Dan sebagai penutup, ada pesan menyentuh dari Bung Hatta yang harus kita ingat. Beliau berkata, jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Maka pudar persatuan, maka hancur pula bangsa ini. Yuk, sahabat Pro 2, kita jaga erat tali persatuan kita lewat karya dan kreativitas. Selamat hari lahir Pancasila, tetap kreatif, tetap menginspirasi, dan mari kita rajut terus kisah-kisah damai untuk Indonesia. Saya Miss Charni, stay creative and stay positif. Atur nuhun, Pro 2 Bandung, Kang Rangga. Bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wah, luar biasa, Masya Allah. Assalamualaikum, bye Miss Charni, terima kasih banyak.
5: Sama-sama, Kang Rangga.

0: Pancasila, kaulah dasar negara, sumber segala sumber hukum, pandangan hidup bangsa. Pancasila, sejarah telah membuktikan, walau ada rongrongan dan gerakan yang ingin menggantimu, kau tetap tegak berdiri dan sakti sebagai ideologi bangsa. Pancasila, kini, nanti, dan selamanya, kau tetap terpatri di sanubari generasi anak negeri.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Hai, Rangga masih di Spada loh teman Pro 2 pagi hari ini. Tadi udah ngobrol barengan sama dosen ya. Sekarang kita ngobrol barengan sama mahasiswanya langsung teman Pro 2. Di hari lahir Pancasila ini Rangga udah tersambung barengan sama Gumilang Bayu Pangestu, seorang mahasiswa. Selamat pagi Gumilang, halo.
5: Pagi Kang Rangga, halo Kang.
4: Wah luar biasa. Gimana kabar hari ini, liburnya kemana nih Kang kalau boleh tahu?
5: Alhamdulillah untuk libur hari ini di rumah aja Kang.
4: Di rumah aja, alhamdulillah dikasih istirahat dulu ya.
5: Istirahat dulu aja Kang kalau di hari libur.
4: By the way ini kalau Kang Gumilang ini tuh kuliah di mana dan ambil jurusan apa? Boleh kenalin dirinya dikit nggak?
5: Oke, jadi izin ya Kang ya.
4: Silakan.
5: Untuk saat ini, baik. Untuk saat ini saya kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Persada Majalaya Bandung, dan untuk saat ini saya ambil jurusan itu Hukum Ekonomi Syariah Kang, dan untuk saat ini saya semester 6 di SDAI Bakti Persada.
4: Oh, tadi apa jurusannya, sorry?
5: Hukum Ekonomi Syariah Kang.
4: Hukum Ekonomi Syariah di STIA.
5: STAI.
4: STAI
5: Bakti Persada, betul.
4: Yang di mana itu teh?
5: Di Jalan Bebedahan, Pasir Angin, Kecamatan Ibun.
4: Majalaya.
5: Majalaya, betul.
4: Keren sekali. Sudah jangan ke Majalaya. Jatinangor, beda lagu, Jatinangor. Semester 6, terus aku lihat juga di sini Kang Gumilang tuh sebagai seorang karyawan juga, betul sambil kerja berarti?
5: Betul, betul sekali Kang. Jadi untuk saat ini memang sambil kerja juga.
4: Oh gitu, kerjanya kalau kerjanya 9 to 5 apa gimana?
5: Gimana Kang, maaf?
4: Kerjanya 9 to 5 gitu, Senin sampai Jumat apa gimana Kang?
5: Iya, 9 to 5. Senin sampai Jumat. Jadi untuk hari Sabtu Minggunya kebetulan libur, jadi dimanfaatkan untuk waktu kuliah. Seperti
4: oh,
5: itu Kang.
4: Luar biasa. Keren. Masya Allah. Gokil. Kang, ini bagi waktunya gimana? Gak capek kerja sambil kuliah gini?
5: Alhamdulillah dijalanin sih Kang sebetulnya. Yang penting bisa nge-manage waktu aja, bisa memilah-milih antara memang antara pekerjaan dan kuliah kayak gitu.
4: Tetap ya manajemen waktunya ya. Yang paling pentingnya mah ya Kang ya. Keren-keren. Tapi sebentar lagi juga beres satu Kang kuliahnya mah ya. Enjoy.
5: Amin.
4: Udah dingin lagi. Tapi Kang, ini ngomongin soal hari lahir Pancasila nih. Akang sendiri sebagai seorang mahasiswa ini melihat hari Pancasila ini tuh kayak gimana memandangnya?
5: Oke, jadi melihat Hari Pancasila ini sebuah momentum penting ya Kang ya, kalau bagi saya gitu loh sebagai mahasiswa, karena memang melihat ini sebuah sejarah bangsa Indonesia yang dimana tahun 1945 bahwasanya Bapak Presiden pertama kita Pak Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha ini untuk pertama kalinya memperkenalkan konsep dasar negara yang kemudian itu dikenal dengan nama Pancasila. Jadi memang sangat luar biasa menurut saya kalau berbicara soal hari lahirnya Pancasila ini Kang, seperti itu. Karena memang di sisi lain juga apa namanya untuk lahirnya Pancasila ini juga kan beliau mengusulkan itu 5 prinsip. Setahu saya yang pertama itu kebangsaan Indonesia, yang keduanya ada internasionalisme juga, perkemanusiaan juga, dan mufakat dan demokrasi seperti itu Kang.
4: Oh iya benar. Tapi kalau sebagai mahasiswa sendiri biasanya kalau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ini kayak gimana sih Kang?
5: Oke, jadi kalau mengimplementasikan dari Pancasila ini ya tadi Kang, kita kembali lagi kepada unsur awalnya dulu seperti mufakat dan demokrasi. Kita mengimplementasikannya dalam kegiatan-kegiatan yang ada di kampus, internal kampus maupun eksternal kampus seperti itu.
4: Oh ya, kita ikut serta aktif juga karena kan para pendahulu kita juga, para proklamator-proklamator juga kan mereka tuh cukup aktif dalam organisasi gitu ya.
5: Betul sekali Kang.
4: Tapi kalau Kang Gumilang sendiri sama termasuk orang yang senang ikut organisasi gitu nggak?
5: Alhamdulillah untuk saat ini senang ikut organisasi Kang.
4: Apa aja kalau boleh tahu?
5: Alhamdulillah di STAI juga ikut sekretaan di Badan Eksekutif Mahasiswa untuk di internal kampusnya. Kalau di eksternal kampusnya, alhamdulillah juga di Karang Taruna Desa, terus Karang Taruna Kecamatan juga alhamdulillah aktif juga seperti itu.
4: Wah, keren banget aktif banget ini, seru teman produk Karang Taruna di mahasiswanya juga. Tapi Kang, kalau pengalaman berorganisasi sendiri yang paling bikin capek apa Kang kalau organisasi yang akan jalanin?
5: Kalau organisasi, sebetulnya semua organisasi itu bisa dikatakan ya kalau capek memang itu sudah hal lumrah ya Kang ya. Cuman bagaimana kita menanggapinya aja. Kalau misalkan organisasi ini bagi saya pribadi ya, pandangan saya pribadi itu sebetulnya malah have fun gitu loh. Nggak ada rasa capek untuk kita menjalannya. Karena apa? Karena ketika kita berorganisasi ya artinya kita saling bertukar pikiran, saling menguatkan, terus dari hasil pertukar pikiran itu juga kita bisa mengimplementasikan secara bersama-sama ya kan, yang nanti alhasil kita juga bisa dapat impact-nya dari hasil implementasi itu gitu loh. Jadi bawa nama juga kan kalau misalkan kita organisasinya bagus ya kan, implementasinya juga bagus kayak gitu.
4: Oh iya benar. Nah ini kan tadi ternyata yang bikin seru, maksudnya organisasi itu bikin seru nggak yang terlalu capek-capek doang, karena capek mah ya udahlah, capek mah biasa gitu ya. Tapi benefit betul, sendiri betul. Setelah Kang ikut organisasi itu apa Kang yang dirasa?
5: Kalau berbicara soal benefit ya alhamdulillah Kang ya, pertama dari relasi kita juga makin nambah ya kan.
4: Iya.
5: Terus berikutnya juga ada alhamdulillah hal-hal yang saya dapatkan bukan hanya dari relasi tapi dari finansial sendiri yang saya dapatkan dari ketika kita berkecimpung di dunia organisasi gitu. Itu ya bisa dibilang impact lah dari hasil kita betul-betul menjalankan organisasi itu kayak gitu Kang.
4: Oh, relasi jelas, finansial juga kerasa. Iya, tapi kalau lihat sendiri di lingkungan mahasiswa atau di lingkungan Akang, Gen Z sendiri, mereka udah pada ini nggak sih, udah pada melek dan aktif juga di organisasi nggak sih, atau malah semakin menurun Akang lihatnya?
5: Alhamdulillah untuk saat ini berbicara untuk teman-teman Gen Z ya di ruang lingkup saya ya, alhamdulillah untuk organisasinya tuh makin melek Kang, makin bertambah gitu, maksudnya makin semangat juga, euforianya untuk mengikuti organisasi itu makin kenceng. Kayak gitu, khususnya di STAI Bakti Persada kayak gitu.
4: Oh.
5: Antusiasnya luar biasa kayak gitu.
4: Seru lah, itu jadi salah satu bentuk pengimplementasian dari Hari Pancasila ya, atau nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan teman Pradua. Kang, kalau selain itu ada nggak? Kalau dalam kehidupan sosial media gitu, dalam tetap menerapkan Pancasila sendiri, versinya Kang ada nggak?
5: Kalau untuk versi saya di media sosial yaitu tadi kita juga kan saya ada wadah. Jadi di STAI Bakti Persada itu ada sebuah wadah yang di mana wadah ini juga mengimplementasikan semua kegiatan-kegiatan dan memang unsur-unsur yang memang sifatnya baik akademik non akademik itu ada dalam wadahnya gitu. Namanya itu SBM Multivision. Nah, SBM Multivision

0: bulan April kita launching.
1: Oh,
0: launching gitu.
1: Iya. Seru ya teman Pradway, memangnya dalam pengimplementasian kalau kita tetap menjaga ideologi bangsa ini gitu dalam kehidupan sehari-hari kan udah jelas kan, pertama apa ketuhanan yang Maha Esa ya Kang ya, terus kemanusiaan yang adil beradab dan lain-lain semuanya, sampai persatuan Indonesia sampai keadilan sosial tuh udah pasti kita akan tetap hidupnya terjaga lah gitu ya Kang ya.
0: Iya betul sekali Kang Rangga.
1: Jadi menurut Kang sendiri penting banget lah ya untuk kita mengimplementasikan hari lahir Pancasila, jangan sekadar cuman hari perayaan untuk upacara ya Kang ya.
0: Betul, betul sekali Kang Rangga, betul sekali Kang. Karena dari yang 5 prinsip tadi saya sampaikan di awal, memang itu kalau misalkan memang diimplementasikan secara betul-betul baik di apa namanya keorganisasian ataupun media, itu memang sangat luar biasa kayak gitu.
1: Wah, luar biasa, gokil. Kang, terima kasih banyak udah mau ngobrol walaupun waktu kita tidak terlalu panjang, tapi sharingnya luar biasa. Terakhir mungkin apa yang pengen Kang sampaikan sebagai seorang Gen Z, seorang mahasiswa juga, seputar hari lahirnya Pancasila 1 Juni.
0: Oke, jadi harapan saya terkait dengan apa namanya hari lahir Pancasila, yang pertama kita tetap harus menjunjung tinggi apa namanya ketuhanan dan kebudayaan yang ada di Indonesia, juga kita senantiasa melakukan apa namanya kegiatan-kegiatan baik secara mufakat ataupun demokrasi seperti itu. Dan untuk teman-teman Gen Z semua, bukan hanya Gen Z ya, maksudnya untuk teman-teman seumuran saya juga ya tetap harus semangat lah, apalagi ini hari Pancasila kan seperti itu, mengandung unsur-unsur yang sangat luar biasa yang pernah digagas oleh presiden kita pertama Bapak Insinyur Soekarno seperti itu. Dan tentunya saya juga terima kasih banyak apa namanya kepada STAI Bakti Persada yang sudah memberikan dampak juga berbagai pengalaman kepada saya dan teman-teman yang lainnya seperti itu Kang.
1: Wah, luar biasa Kang, nuhun pisan Kang. Nuhun pisan.
0: Siap.
1: Singkat, siap, padat, siap, jelas siap. Semuanya gokil. Sehat selalu Kang, lancar selalu kuliahnya, siap, dan semoga dimudahkan selalu segala urusannya juga, dan semangat juga berorganisasinya ya Kang ya. Terima kasih sudah mau sharing di Pradua Bandung. Hatur nuhun Kang.
0: Siap, sami-sami Kang.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih juga untuk SDI ya. Siap.
1: Ya, selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Selamat pagi

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
4: Hey everybody, this is Katy Perry.
5: Hey everyone, this is Zedd.
6: Hi, I'm Selena Gomez.
7: Hi guys, it's Niall Horan here.
8: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
9: 96.6 FM
2: RRI Pro 2 Bandung.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Santai siang di Pro 2 FM.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 barengan sama Rangga Adiansyah, teman Pro 2 di Santai Siang. Informasi pertama, tim nasional Brasil menghajar tamunya Panama dengan skor telak 6-2 dalam sebuah laga persahabatan menjelang putaran final Piala Dunia 2026 di Stadion Maracana, Rio de Janeiro di Senin dini hari. Pelatih Brazil, Carlo Ancelotti, menurunkan dua skuad berbeda dalam dua babak pertandingan ini, dengan skuad pada babak pertama unggul 2-1 atas Panama yang merupakan kontestan Piala Dunia 2026. Dan gol pembuka tim Samba di pertandingan ini dicetak oleh bintang Real Madrid, Vinicius Junior, saat pertandingan baru berjalan tepat 1 menit.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, penyanyi Dua Lipa dan aktor Callum Turner dilaporkan telah menggelar pernikahan di Old Marylebone Town Hall di London. Dilansir dari People di minggu kemarin, waktu setempat, pasangan ini merayakan pernikahan dengan dihadiri oleh sekelompok orang kecil terdekat. Hal tersebut terlihat dalam foto-foto yang diperoleh oleh sejumlah surat kabar di Inggris. Namun perwakilan dari kedua pihak tidak segera memberikan tanggapan saat dimintai keterangan terkait kabar pernikahan tersebut di hari yang sama. Dan dalam kesempatan itu, Dua Lipa mengenakan model busana sweet dress dengan gaun hot coat dan rancangan Daniel Roseberry, dilengkapi dengan sarung tangan senada dan topi putih berukuran besar.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir, teman Pro 2, pembalap Veda Ega Pratama finish di urutan ke-8 pada Moto3 Grand Prix Italia yang berlangsung di sirkuit Motegi minggu kemarin. Memulai balapan dari urutan ke-13, Veda mencoba langsung tancap gas untuk memburu posisi terdepan, dan perlahan namun pasti, manuver Veda ini mampu membuatnya berada di persaingan perebutan posisi ke-6. Veda terus bersaing menghadapi David Munoz yang mencoba untuk mempertahankan posisinya, namun pembalap Honda tim Asia ini gagal mempertahankan performa impresifnya dan tercecer di urutan ke-16 pada pertengahan balapan, dan terus mencoba hingga akhirnya Veda berhasil finish di urutan ke-8.
2: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: teman Prodo, welcome to Santai Siang Prodo Bandung. And yes, teman Prodo udah masuk di jam 11 sampai di jam 12 ini. Rangga masih bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan, teman Prodo. The one and only, only on Prodo Hit List. Ya, yeah, di Santai Siang, teman Prodo. Siang hari ini udah dari kelas yang masuk, dari Kak Lara, ada dari Bang Fahri juga. Halo Bang Fahri, selamat siang.
1: Selamat siang, Haji Gagus.
2: Halo?
0: Kena prank, kamu kena prank.
2: Iya, iya. Biasa.
0: Mau apa?
2: Enggak. Biasa. Hari aku tadi olahraga pagi ke Taman Supratman, Haji Gagak.
0: Sepi enggak?
2: Alhamdulillah, bajakan orang-orangnya yang lagi olahraga, Haji Gaga.
0: Iya, Bang Fahri cepot. mau request lagu apa, cepot?
2: Tak, barusan di WA, Zevi Manaf yang mana aja ada nggak?
0: Judulnya yang mana aja?
2: Iya.
0: Yang aw-aw-aw mau nggak? Enak tuh.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Thank you. Haji Gagak, Jesper.
0: Iya, cepot. Enggak boleh salam-salam, enggak boleh.
2: Bercanda.
0: Buat siapa salam-salamnya, silakan.
2: Buat Haji Gagak, Jesper. Terus buat Arandi.
0: Ya.
2: Terus Bang Andre Ardiansyah.
0: Boleh.
2: Bung Rana Winata.
0: Boleh.
2: Terus Kang Alan Albana.
0: Iya.
2: Terus Tupak Utokma. Gege Maula. Mike Marshall.
0: Udah.
2: Ya.
0: Ya udah, makasih ya Bang ya.
2: Ya, siap.
0: Aku putri sekarang ya.
2: I love you Gagak, Jesper. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Cepot. Makasih. Teman Prodo ya, kamu juga bisa request telepon lewat WhatsApp, bisa VN juga kalau malas ngetik, langsung aja ke WhatsAppnya Prodo Bandung. Di 0812-6020-9696 atau bisa ke Instagram di @prodobdg. Barengan sama Rangga, 1 jam setengah ke depan bakal muterin lagu-lagu yang kamu mau denger, yang kamu mau requestin. Gaskeun sekarang juga.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Halo, kenalin nama saya Elizabeth Salta. Di film Teman Tegar Maira, saya berperan sebagai Maira. Di sini saya mau mengucapkan selamat untuk RRI sebagai pemegang siaran terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI Sepak Bola Dunia 2026.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Masih di Santai Siang teman Prodo Prodo Hitis barengan sama Rangga Hadiansyah. Buat kamu masih Rangga buka ya teman Prodo, requestnya di 0812 6020 9696. Ada dari Kalara juga pengen diputerin lagunya Utopia di siang hari ini. Wow, agak-agak throwback dikit ya. Ini Utopianya adanya Mencintaimu Sampai Mati, Antara Dan Tiada, dan juga Yang Hujan. Karena siang ini gak hujan, jadi kayaknya kita puter yang hujan aja ya.
1: Jangan sebagai penarik hujan.
0: Jangan. Kita yang Antara Ada Dan Tiada aja. Soalnya kalau denger lagu itu auranya tuh kayak tiba-tiba pengen jadi pampir teman Pradua gitu. Duh, kalau denger lagu-lagunya Utopia tuh. Next teman Pradua, kamu boleh juga request ke Instagramnya Pradua Bandung. Karena bakal cek-cek juga nih di Instagram. Kamu bisa DM bisa, atau kamu bisa juga request via story gitu, question box, atau DM ke Instagramnya Gina boleh.
1: Terserah teman Pradua.
0: Yang pasti langsung aja requestin. Kamu mau lagunya apapun bebas, di spesial hari libur ini kita kasih request one get two ya. Yeah, jadi kamu bisa request satu lagu dapat dua teman Pro. Dua kali diputar. Satu sekarang siang, satu lagi diputar nanti malam ya teman Pro. Dicicil. Kita cek dulu. Di sini ada dari Iva yang diputerin lagunya Tensi, dan juga ada Hadi yang abis nonton konser Tau-Tau Festival, gokil. Pasti masih terbayang-bayang naik kila juga ya. Tapi yang diputerinnya lagunya Dere, katanya soalnya lagi terdere-dere. Oke, spesial buat kamu teman Perdua. Pengen puterin langsung aja. Buat kamu yang belum request, langsung gaskan sekarang juga.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

cinta sia-sia. Yang enggak sia-sia mah kalau kamu request ke Pro 2 sekarang juga, teman Pro 2 ya gaskeun langsung. Ada Kak Ine nih, selamat siang Kak Ine. Pengen lagu Backstreet Boy. Terima kasih, assalamualaikum, request ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi apa Teh Ine? Masak gak nih siang hari ini, masak apa tuh? Libur kayak begini daging pasti masih rame ya, masih banyak di rumah, masih rada liur gitu ya, banyak ting daging. Aku alhamdulillah beberapa hari ini udah daging terus, teman Pro 2 luar biasa ya. Kita lihat nanti akhir bulan Juni mie lagi. Enggak. Ini pengen kasih lagu Backstreet Boy yang I Want It That Way. I want it that way. Liburan di rumah nyetrika. Aduh Gusti, ibu rumah tangga meni. Nyetrika meni ya Allah. Dia main dulu atuh libur mah. Liburan dulu kemana kek Teh? Teh ini atuh kemana dulu kek? Ke Summarecon, ke situ Patenggang, udah banyak atuh. Keluar, ayo kita keluar Teh. Jangan di rumah terus. Kita bukan Magicom gitu. Tapi gak apa-apa, maksimalin aja setiap momennya. Maksimalin setiap harinya juga, maksimalin setiap hari liburnya buat istirahat juga. Gak nyetrika ya tolong, yang nyetrika jangan ditemenin. Gigiroh wayat Teh, wayahki ya Allah wakbar. Kapurnama nanyain Karangga bawa bekal apa hari ini. Gak bawa. Laper Kapurnama. Laper. Gak kak, aku hari ini emang gak bawa bekal sih. Rencana kan balik jam 12. Nah jam 12 langsung nyari makan siang gitu. Siaran dari jam subuh loh aku. Laper. Cukup ah. Kapurnama sama lagi nyetrika apa nyuci nih. Seneng banget ya, aku udah ada di titik pendengar. Aku tuh dengerin tuh pas lagi posisi nyetrika lah teman Prabowo. Ada Sapira. Wuhey, mana aja loh Sapira, mana aja nih. Halo Karangrang, elah Rangrang. Udah lama nih gak request, mau request dong. Gak boleh, mau request lagu apa Sapira? Gaskeun Sapira sikat. Kenapa Sapira, kemana aja sih, lagi pulang kampung ya? Ya aku tersindir, aku lagi nyetrika. Ya Allah ternyata kenapa kegiatan pendengarku nyetrika semua. Masak lah tuh masak gitu. Masak nasi kesak, masak nasi. Requestnya sok apa, mau lagu apa Sapira? Kenapa sih orang-orang pada senang nyetrika? Menurut aku tuh kegiatan gegeroh yang paling menyedihkan dan paling menyakitkan tuh nyetrika sih. Nyetrika tuh menurut aku tuh kayak hal yang paling, wah males. Aku kalau disuruh nyuci gak mau. Nyapu gak mau juga gue. Gue gak mau ngapa-ngapain. Aku disuruh nyuci bisa, ayo ngepel, nyapu, benerin mesin cuci masih oke lah. Masih bisa cari di YouTube, nyala-nyalain TV bisa, gampang, tinggal pencet tombol power. Tapi kalau disuruh nyetrika gue gak mau teman-teman. Disuruh buang sampah gue mau kemana-mana juga. Nyetrika tuh kayak hal yang, aduh, lama gitu, kayak, gak sabar, mending ini aja dah gitu. Nyetrika tuh demi kerapihan, masak mah udah beres dari pagi, oh iya bener, keren. Siap Teh, ini alias mamahnya nih Serina ya, makasih ya. Nanti lah, kapan-kapan Rangga mau bikin acara di RRI, lomba nyetrika. Sekarang pendengarnya nyetrika semua. Kalau Sapira pengen request lagunya Bazi aja katanya. Yang apa aja. Oke siap, spesial buat kamu teman Pro 2 ya. Ini ada juga yang mau request dari L0852 sekian. Request lagu kak, bagaimana caranya nge-whatsapp seperti itu. Langsung saja di whatsappnya pada kamu requestin. Tinggal bilang aja, hai kak, boleh nyapa kak ganteng. Tapi kayaknya suaranya doang yang ganteng, aslinya enggak boleh gitu. Santai aja. Ada Ajril juga, boleh dong gaskeun. Sok teman Pro 2 Rangga, puterin lu aja 2 lagu atau 3 lagu ya, sambil nunggu requestannya kamu datang. Langsung ke 0812 6020 9696. Masih di Santai Siang Pro 2 Hitlist barengan sama Rangga Hadiansyah.

0: Gak, pokoknya ya, pokoknya minggu depan nonton jadi ya.
1: Gas, berangkat Ran.
0: Gak, minggu depan ada event. Gas Gandhi.
2: Udah dulu deh Ran, sok aja. Ya, cabut duluan.
0: Kenapa itu orang belakangan ini kayak lesu mulu?
3: Kembali.
4: Kamu mau minta apa lagi, Gak? Ibu udah gak punya apa-apa, Nak. Semuanya udah kamu jual. Kamu sadar gak? Kerjaan kamu udah hilang. Keuangan kamu hancur. Kesehatan fisik dan mental kamu keganggu. Dan cewek yang katanya kamu mau nikahin, dia udah ninggalin kamu, Nak. Sadar itu.
1: Ah, iya, Bu. Iya, tahu.
4: Ibu udah bilang dari awal, berhenti main judi online.
5: Bersama
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
7: Kami dari
8: Lucy.
7: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
9: Teman terbaik.

Suara-suara terbuang dalam waktu teman Pradua. Kamu jangan sampai buang-buang waktu juga ya. Dengan waktu yang singkat ini, sisa 45 menit Rangga closing lagi. Kamu harus buruan request sekarang juga teman Pradua ke 0812-6020-9696. Karena waktu itu adalah hal yang paling berharga banget di dunia ini. Rangga bakal puterin salah satu favorit Rangga, Hipdut teman Pradua. Ini requestannya dari Azril Yandi atau Riri, spesial buat Azril.

0: Indonesia negaraku.
1: Pancasila dasar negaraku.
0: Garuda lambang negaraku.
1: Undang-Undang Dasar 45 landasan hukum negaraku.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Selamat siang teman Produa. Ada Ilham nih yang pengen langsung request lagunya Fis Nina ya. Sekarang lagi suka banget lagunya Fis Nina. Terus suka lagu Tensi juga ya katanya ya. Oh enggak. Oh parah, kok enggak suka sih Ilham sih. Wah parah banget Ilham. Kecewa gue Ilham. Ada Alia. Wih Alia, gimana ini soal perjanjian kita nih Alia, konversi meja kotak kita. Kita selesaikan di bulan Juni ini ya Alia. Pengen requestnya Ivi dong belo. Kok if we don't sih? Emang gak ada if we don't? Raisa Angin, bukan if we don't gak sih? If we don't, iya if we don't, apaan if we don't belong together, boleh gas kan. Kalau saya ini jadi salah satu lagu yang kayak underrated gitu loh dari lagunya Raisa Anggiani, karena belakangan ini lagi rame dan lagu ini lagi berseliweran juga di TikTok, katanya lagu yang paling sedih. Tapi menurut kita berdua ya Al ya, kita kan Raisa Anggiani holic ya, Raisaku ya. Jadi semua lagunya Raisa tuh menurut aku menyakitkan teman-teman. Kita coba denger deh yang ini buat kamu yang belum pernah dengerin.

Thank you banget teman produk buat lo yang udah dengerin gue dan Hadian Syah di Santai Siang ini. Ya, yeah, this is time for me to go. Stay tuned only on Produ FM, teman terbaik kamu. After this, you can get the friend Raya Aliva. Keren gak kalau gue suara siarannya gitu teman Produ? Atau kayak kurang atau terlalu berlebihan? Tapi gak apa-apa lah, yang berlebihan kan gak baik ya teman Produ. Tapi kalau kelebihan gula, ya manis sih. Nah, makasih ya teman Produ udah ngelantur kesana kemari. Kayaknya gue udah perlu makan siang deh. Thank you banget buat kamu yang udah nemenin Rangga di suara yang lagi serak-serak bahasa kayak gini. Terlalu dibuat-buat mas. Thank you banget buat kamu teman Produ yang udah dengerin. Thank you buat kamu yang udah ngobrol-ngobrol juga. And it's time for me to go. Rangga bakal libur selama beberapa hari ke depan. See you, bye-bye.

0: wassalatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wa ba'athuhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Pro 2 FM.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Aduh, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Itu teman Pro 2 bareng sama Reva pastinya di Santai Siang. Waktunya kita untuk sedikit nge-chill dulu ya teman Pro 2. Dan di siang hari ini kita tuh bakalan ngobrol barengan sama Dendi nih teman Pro 2 ya. Jadi kita bakalan ngobrol sama Dendi Maulana. Jadi Dendi ini tuh punya yang namanya tuh usaha, namanya adalah Kedai Sultan X Rimba. Tapi sebelumnya kita bakalan say hi dulu ke Dendi. Halo Dendi, selamat siang.
5: Halo.
4: Halo. Oke, Den ini nih, by the way, mungkin boleh agak didekatkan ke device-nya karena ini agak jauh suaranya nih, Den.
5: Oke,
4: boleh dicoba dulu? Oke, halo. Ini masih agak jauh nih, apa Den pakai headphone?
5: Pakai headphone sih, Kak. Apa?
4: Oke, kita coba untuk coba dulu ya Dendi ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2. Nah Dendi ini by the way juga punya yang namanya Kedai Sultan X Rimba. Jadi sebelum nanti kita ngobrol sama Dendi, kamu bisa kepoin dulu teman Pro 2. Dan pasti nanti kalau kamu mau tanya juga boleh banget ke 0812-6020-9696 ya. Kita bakalan say hi lagi ke Dendi. Halo Dendi.
5: Halo.
4: Nah ini udah mendingan banget Dendi. Thank you sebelumnya Dendi udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol di siang hari ini. Dan by the way aku juga dapat info katanya Dendi ini masih kuliah ya Den?
6: Betul.
4: Oh semester berapa dan di mana nih Dendi?
6: Untuk sekarang masih semester 6. Universitasnya di Sanggabuana.
4: Oke, berarti untuk jurusan yang kamu pilih apa?
6: Kebetulan ilmu komunikasi.
4: Ilmu komunikasi. Oke, ini kita bakalan nanya ini sama Dendi teman Pro 2 pastinya karena Dendi ini punya yang namanya Kedai Sultan X Rimba gitu bacanya ya Den atau Sultan Srimba nih bacanya gimana Den?
6: Betul, Sultan X Rimba.
4: Oh, Sultan X Rimba. Nah, ini boleh diceritain enggak nih Den sebenarnya Sultan X Rimba ini kenapa namanya Sultan X Rimba?
6: Jadi gini Kak, kalau Kedai Sultan X Rimba ini tuh awalnya ya bisa dibilang hobi sih Kak.
4: Oke, terus?
6: Jadi ini tuh kolaborasi bareng The Sultan Resto. Nah, Sultannya itu singkatan dari Subang Selatan.
4: Oh, Subang nah, kalau, Selatan.
6: Iya. Nah, kalau rimbanya kebetulan saya emang agak hobi lah kemain-main atau masak-masak di alam kayak gitu.
4: Nah, oke.
6: Okay. Awalnya buat konsumsi pribadi lah. Nah pas main di alam ini lama-lama banyak orang sekitar yang menyicipin makanannya. Nah, dan ternyata animonya atau antusiasmenya bagus banget. Dari situ pelan-pelan kepikiran buat dijadiin bisnis komersial.
4: Oke, okay. Nah berarti pas tadi awal Dendi ceritakan katanya ini buat konsumsi pribadi ya. Berarti buat siapa? Betul. Waktu pas itu bikinnya?
6: Sama teman-teman juga.
4: Oh gitu, buat kalian juga, dari kalian buat kalian. Betul. Gitu ya.
6: Betul.
4: Oke, okay. Berarti emang kamu sama teman-teman hobi masak atau gimana nih Den?
6: Lebih tepatnya sih suka main ke alam kayak gitu Kak. Cuman okay, kita emang iseng-iseng suka masak juga.
4: Jadi kalian waktu pas itu akhirnya ngumpul untuk masak di alam gitu ya berarti. Karena kan kalau kita ke alam kadang kita juga gak bisa bawa makanan terlalu banyak gitu ya.
6: Iya.
4: Oke, okay. Nah waktu pas awal-awal pas masih buat kalian-kalian doang nih, waktu itu menunya apa aja dan yang paling sering dimasak?
6: Kebetulan waktu itu yang dicicipin sama orang-orang tuh chicken smoke Kak.
4: Apa?
6: Chicken smoke.
4: Oh, chicken smoke.
6: Ayam masak, ayam masak. Ya.
4: Itu yang jadi jagoannya banget ya.
6: Betul.
4: Oke. Okay.
6: Sampai sekarang.
4: Sampai sekarang juga. Sampai sekarang udah. Betul. Jadi Kedai Sultan X Rimba juga itu masih sangat jagoan banget ya Din berarti ya.
6: Betul.
4: Oh, itu resepnya dari kamu kah atau dari teman kamu kalau untuk yang chicken smoke ini?
6: Ngulik-ngulik sih Kak. Lihat dari TikTok, YouTube kayak gitu, cuma dimodifikasi lagi sama kita.
4: Oke, okay, berarti kamu secara personal juga suka masak ya Den?
6: Betul.
4: Dari kapan tuh berarti suka masak dan juga jago masaknya Den?
6: Waktu mulai SMA. Itu sih karena jurusannya juga sebetulnya jurusan SMK juga nggak menjurus sih kalau
4: enggak ya. Jadi memang kamu sukakah, atau mungkin dari keluarga ada yang bilang, Din kamu harus bisa masak tahu walaupun cowok gitu, atau memang kamu penasaran saat itu?
6: Emang suka aja.
4: Oke, hobi berarti ya teman Produaya. Nah, hingga akhirnya nih Din menjadi sebuah hal yang komersil gitu, yang dijual. Waktu itu kayak gimana sih obrolannya sampai akhirnya oke deh kita buat jadi komersil?
6: Mungkin ini ya, karena ngelihat antusiasme yang waktu kita coba-coba di alam itu, yang banyak orang ngintipin. Kita diskusi nih pelan-pelan, nggak langsung bikin hidup ini.
4: Nggak apa-apa, nggak apa-apa, kan kita di Sunda ya, kita di Bandung ya, nggak apa-apa ya, Dendi. Oke, bilingual ya berarti kamu ya. Oke, berarti akhirnya memang awalnya itu nggak bermaksud kesana, tapi akhirnya ngelihat antusias kayak kenapa enggak gitu ya.
6: Saat ngelihat peluang,
4: ngelihat peluangnya, berarti waktu pas itu pertama kali memasarkannya di mana, Den?
6: Kebetulan untuk memasarinya sih kita ada IG-nya waktu itu.
4: Oh, jadi
6: nama nama IG-nya tuh Rimba Food and Chill waktu itu.
4: Oke.
6: Cuman kita home service lah.
4: Jadi kayak sesuai gitu. Pesanan gitu ya, Din ya. Kalau misalkan pesanan. Dipesan baru ada gitu.
6: Iya.
4: Nah, pas itu pas waktu awal-awal banget kedai Sultan X-Rimba ini ada, yang dijual waktu itu menunya apa aja, Den?
6: Waktu pertama buka sih itu yang ayam asap itu sama burger klasika, kopi lah.
4: Oh
6: buat
4: my
6: minumannya.
4: God. Enak banget ya masak makanannya, kayak benar-benar yang hit the spot banget gitu loh, kayak chicken smoke dan juga burger gitu ya, yang benar-benar ready to go gitu ya. Oke deh kalau gitu, Denny kita bakalan take a break sebentar dulu ya. Dan buat juga teman Produa pastinya yang pengen tanya-tanya sama Denny juga boleh banget. Kamu tinggal langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Kita bakalan take a break dulu ya Denny, nanti kita akan kembali lagi pastinya masih di Produa Bandung.
6: Oke, terima kasih kak.

0: Bu, pesan nasi padangnya 2.
1: Sebentar ya.
0: Makasih, Bu.
1: Iya, sama-sama, Dek.
0: Aku pulang. Wih, nasinya banyak banget. Kenapa ya nasi padang porsinya banyak kalau dibawa pulang?
2: Jadi konon nih ceritanya, ketika dulu Indonesia dilanda krisis ekonomi, para pemilik warung padang ini kayak nunjukin rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung padang beranggapan kalau mereka yang membelinya dibungkus, ini akan berbagi dengan keluarganya yang ada di rumah.
0: Oke.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kita memproduksi Santai Siang masih barengan sama Raya Liva dan juga masih ini barengan sama Dendi dari kedai Sultan X Rimba nih teman Pro 2 ya. Halo Dendi.
5: Halo.
4: Okay. Dan berarti nih kalau untuk yang sebagai founder atau mungkin owner dari kedai Sultan X Rimba ini, jadi ada berapa orang atau cuman kamu sendiri nih?
5: Sekarang sih yang megang ya sama kakak sih kakak sekarang.
4: Kamu sama kakak kamu berarti yang megang ya?
5: Iya, betul.
4: Pembagiannya gimana? Pembagian job desk-nya?
5: Kalau untuk sekarang sih yang masak kakak saya. Saya di bagian yang jadi baristanya sekarang.
4: Wow, karena aku lihat di Instagram-nya udah ada menu kopi juga ya?
5: Betul.
4: Okay. Berarti ini officially hadir Sultan X Rimba ini tahun berapa Den berarti?
5: 2025 sih belum setahun.
4: Oh, baru setahun ya. Okay. Tapi menunya menurut aku udah sangat proper banget, ada makanan beratnya juga dan juga ada coffee-coffee-nya ya, itu yang penting ya. Okay. Berarti dari sejak awal sampai dengan sekarang totalnya Sultan X Rimba ini udah punya berapa menu?
5: Ada sama cemilan-cemilan mungkin 10 ya, Kak.
4: 10 ya.
5: Untuk yang saya ingat.
4: Okay. Untuk best seller-nya apa nih, Dendi?
5: Untuk makanannya itu tadi yang burger klasik sama smoked chicken dan butter rice, Kak.
4: Wow.
5: Yang paling jualannya itu.
4: Wow, ini jadinya pas banget untuk makan siang ya, Den ya. Kalau untuk minumnya apa, Den?
5: Untuk minumannya di signature kopinya ada di butterscotch sama cream cheese. Nah, ada juga yang bikin segar kalau habis makan. Itu ada mocktail yang namanya mango passion. Itu ada ya, sedikit creamy sama fruity lah. Bisa menyegarkan habis makan.
4: Jadi fresh gitu ya, enggak selalu fresh. Creamy gitu minumnya teman Pro 2. Wow. Ini kalau misalkan teman Pro 2 pengen cobain ya Dendi, apakah ini udah ada offline-nya ataukah masih pakai sistem yang tadi, sistem PO?
5: Sekarang udah ada offline-nya, Kak.
4: Okay, di mana tuh?
5: Di Ciater lokasinya.
4: Jadi teman Pro 2 kalau lewat Subang. Situ bisa mampir. Betul. Ya Den ya.
5: Betul.
4: Okay. Nah, di Instagram sendiri Den, boleh gak sih di-spill gitu sosial media dari kedai Sultan X Rimba ini?
5: Untuk nama kedainya itu di IG @sultanxrimba, Kak.
4: Jadi bisa langsung dicek ya teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu. Oke, okay, Dendi ini ada pertanyaan dari teman-teman Pro 2 juga yang akan aku bacain buat kamu ya. Boleh langsung dijawab ya, Den?
5: Boleh.
4: Oke, okay, di siang hari ini

0: Halo Fami, katanya pengen tanya dong, ini kan awal mulanya itu awalnya itu bisnis, ide bisnisnya adalah dari tongkrongan barengan sama teman-teman. Akhirnya jadi diseriusin, ada perbedaan yang signifikan nggak ketika pas itu masak buat teman-teman dan sekarang buat semua orang? Gimana tuh Den?
1: Sorry gimana Kak?
0: Ada perbedaan nggak sih ketika kamu masak untuk teman-teman sendiri dan sekarang mempersiapkan makanannya ataupun masaknya buat orang banyak Den saat itu?
1: Lebih ke kepuasan tersendiri sih Kak.
0: Kenapa tuh? Apa yang kamu rasain ya, berarti?
1: Sih, kan buat kita-kita aja gitu sih teman-teman kepuasannya. Kalau sekarang kan buat halayak ramai ya Kak, buat yang pelanggan gitu. Jadi lebih puas aja gitu.
0: Oke, karena yang mencicipinya juga orang banyak gitu ya. Betul. Den ya. Oke. Nah, ini juga pertanyaan juga nih dari Ayu yang katanya pengen tanya juga nih sama Den Dika, emang ngambil konsepnya emang makanan itu yang ready to go ataukah ini enggak sengaja aja nih, Kak?
1: Enggak sengaja sih kalau ini. Sebenarnya.
0: Jadi pemilihan menunya itu berdasarkan apa Den biasanya? Kayak apakah memang kamu udah riset dulu ataukah memang ya udah kayaknya ini cocok deh, kayak ini aku suka deh. Kamu yang gimana cara milih menunya?
1: Lebih ke ini sih Kak, kalau makanan lebih ke kita yang suka gitu, bukan yang gimana ya.
0: Jadi kamunya juga ketika akhirnya menjual itu kamu suka dulu gitu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ngerasanya tuh kalau kita udah suka, orang lain siapa tuh suka juga gitu Kak.
0: Oke, tapi benar sih, karena kan kadang kalau misalkan kita menjual suatu produk terus kayak kita tuh suka, biasanya langsung nular ke customernya ya gak sih Den? Kayak betul. Oh dia kayaknya betul. Suka nih sama produknya juga, ah beli ah, kayak gitu kan ya. Oke, nah berarti selama kurang lebih nih mungkin setengah tahun nih dan menjalani bisnis ini sendiri, apa sih yang paling kamu dapetin gitu, pembelajaran berharga buat kamu dan juga mungkin bisa dikasih di sharing ke teman-teman Prodo juga yang mau mulai bisnis makanan nih Den?
1: Mungkin yang bisa didapat dari ini tuh apa ya, kepuasan buat nelayan-nelayan pelanggan sih Kak, kalau kita.
0: Jadi benar-benar ya, benar-benar sangat menunggu feedback dari customer gitu ya.
1: Betul.
0: Dan ya,
1: juga ngebuka buat apa ya, kalau ada keluhan langsung aja omongin biar kita langsung perbaiki gitu kan.
0: Bener banget, jangan silent treatment ya. Ya langsung dikasih tahu aja teman-teman Pro 2 ya. Oke. Nah Din, betul, kalau teman Pro 2 pengen jajan juga nih di Kedai Sultan Ekstrim, mungkin boleh di spill range harganya berapa nih?
1: Untuk range harganya di minuman itu dari 20.000 sampai dari 15.000 sampai 22.000 kan.
0: Affordable untuk, banget.
1: Betul. Kalau untuk makanannya mulai dari 17.000 sampai 75.000 Kak.
0: Wow, tapi aku cek ini juga yang kayaknya agak-agak di atas 50.000 ini porsinya juga gede ya Den ya. Jadi kayak worth betul, it lumayan, banget sih kalau menurut sih, aku ya teman Pro 2 ya. Oke, Den ini mungkin boleh di-spill lagi nih Den, kalau teman Pro 2 mau berkunjung atau mau cobain Sultan Ekstrim, Kedai Sultan Ekstrim ini bisa kemana dan sosmednya di mana, boleh sekali lagi Den di-spill?
1: Oke, nah, buat teman Pro 2 yang penasaran bisa langsung aja mampir ke lokasi kita di Ciatar Subang. Nah, untuk biar gampang rutenya tinggal ketik aja di Google Maps Kedai Sultan Ekstrim. Biar enggak cuma ngebayangin menunya aja nih dari suara.
0: Bener-bener.
1: Langsung aja cek visualnya di Instagram Sultan Ekstrim Kak.
0: Wow, thank you Dendi. Sebenarnya aku personally dan pribadi banget penasaran banget tuh sama jagoannya adalah chicken smoke ya. Nanti kalau misalkan ke daerah-daerah sana mau mampir, mau beli ya.
1: Boleh.
0: Oke.
1: <Kita tunggu.
0: laughs> Thank you Dendi, terima kasih banyak nih siang hari ini udah mau sharing barengan sama teman Pro 2. Mudah-mudahan apa yang tadi Dendi share itu bisa menjadi sebuah insight baru buat teman-teman Pro 2, apalagi buat teman Pro 2 juga yang punya bisnis ya Dendi. Sukses terus Dendi, sehat-sehat dan mudah-mudahan nanti Pro 2 bisa main ya ke Sultan Ekstrim Mbak ya Den.
1: Terima kasih Kak.
0: Sama-sama Dendi, sampai ketemu ya. See you. Dadah. Wah, teman pro 2 ini bisa jam banget ya menjadi pilihan kamu nih buat kamu yang libur-libur, buat kamu yang liburan atau jalan-jalan ke daerah yang ada sultan ekstrimnya, bisa dicobain teman pro 2. Karena kan biasanya kita pusing gitu ya, kayak aduh pengen makan apa ya atau pengen cobain apa ya kalau ke daerah sini. Nah, bisa masukin kedai sultan ekstrim Mbak ini ke dalam wishlist kamu untuk nanti makan. Kalau gitu teman pro 2 jangan kemana-mana, pastinya masih di Santai Siang barengan sama Raya Alifah.

Mutiara Nini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Pasti. Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Halo, saya Mubaroka mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin radio RRI Sepak Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Nah, gimana rindunya udah bertahan belum? Kayak udah kangen Gina ya. Kangen ya, suara Gina kan di sini. Yang minggu kemarin sih nungguin suara Gina di Pro 2 kok enggak muncul-muncul.
1: Lumayan sedikit lah.
0: Sedikit banget gitu, sedikit banget
1: gitu ya teman-teman Pro 2. Tapi welcome Gina.
0: Hai Pro 2. Oke, pastinya di sini bakal aku membawa sebuah informasi.
1: Oh iya, apa
0: gila,
1: tuh?
0: Apa tuh, apa tuh? Tapi sebelumnya, hai, selamat siang untuk kamu teman Pro 2 yang lagi di jalan. Pasti sekarang masih liburan, enak
1: iya,
0: banget ya.
1: Bener,
0: masih
1: bener,
0: liburan
1: bener
0: gitu.
1: Tapi biasanya di jam-jam segini tuh kayaknya mereka udah berencana untuk pulang deh ke
0: udah
1: daerah masing-masing ya.
0: Ada yang dari Bogor udah kesini lagi ya?
1: Itu aku.
0: Itu adalah Raya ternyata. Ya sama Pro 2, kamu juga harus tahu kemarin kita tuh bulan-bulan Mei kemarin kita habis dar-der-dor dengan keadaan Persib ya untuk wargi Bandung
1: iya
0: ya.
1: Itu core memories,
0: core
1: banget
0: memory
1: sih
0: banget kan.
1: Bahkan
0: Raya,
1: ke Jawa Barat deh kayaknya.
0: Jawa Barat. Nah, itu udah wah rame banget. Raya juga ikut kan waktu itu di Bogor ya.
1: Iya.
0: Ikut yang nyalain flare kan.
1: Enggak ikut ya, tapi lihat. Beda.
0: Oke, lihat ya. Lihat.
1: Ya, tapi aku juga saat itu benar-benar sangat amazed banget ya karena memang se-Jawa Barat loh teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang luar Bandung dan sempat juga ngerasain euforianya boleh di-spill ya sekarang, komen ya teman Pro 2 ya.
0: Karena serame itu.
1: Benar.
0: Tapi kita tuh gak bisa dikasih nafas dulu ya.
1: Apa?
0: Buat para pecinta bola nih Raya, karena di bulan Juni ini kita akan menghadapi FIFA Match Day dari Timnas. Jadi Timnas akan match lagi di ajang internasional.
1: Wow.
0: Kita gak dikasih nafas banget nih.
1: Bener-bener. Apalagi menjelang World Cup ya,
0: yes,
1: bentar lagi ya.
0: Betul, bentar lagi kan ada World Cup juga. Terus nah ini tuh sebagai pemanasan. Tapi sayangnya tim Indonesia itu untuk internasionalnya Raya, kita bakal kita keikutan aja.
1: Bawa nama Timnas kita di sini ya.
0: Iya, kita atas nama Timnas gitu ya. Nah, tapi untuk Timnas sendiri itu bakal ngadapinnya beberapa match. Itu ada FIFA Match Day yang Juni 2026 sekarang, sama nanti ada Asian Championship sama AFF 2026. Jadi kita tunggu itu ya, laga itu, karena untuk World Cup mungkin kita harus masih berharap lagi.
1: Bener
0: ya Raya.
1: Tapi tetap pastinya ada pertanyaan-pertanyaan yang bikin kita tuh juga pasti tetap mempunyai euforia ya,
0: yes,
1: Gini ya.
0: Gitu. Jadi kita harus ya, tapi kita harus yakin dong, harus percaya sama gimana Timnas ini bisa bangkit lah ya, Rai.

aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Ngerti bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja, dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu 10 detik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Produ FM.

0: Yonton Pro 2 pastinya masih bareng sama Raya dan juga barengan sama Nina.
1: Maaf ini agak di mute tadi.
2: It's okay.
1: Ya, Yonton Pro 2. Nah, tadi kan lagunya satu cerita. Gak apa-apa sih kalau kita tidak satu cerita.
2: Yang penting satu apa?
1: Satu
2: Pancasila ya. Karena hari ini adalah hari Pancasila.
1: Benar-benar Raya bisa aja emang kalau masukin tuh kayak masuk gitu.
2: Benar banget.
1: Tapi aku tuh tadinya mau membahas tentang ini, Raya. Walaupun tuh kita satu Pancasila. Iya, sebenarnya enggak ada hubungannya.
2: Iya, kenapa disebut kalau enggak ada hubungannya? Jadi
1: karena satu apa nih, Gin? Karena kan kalau kita berbicara Pancasila ya, Rai. Berarti ada satu alat gitu, satu ideologi lah ya untuk mempersatukan bangsa ini.
2: Benar ya, banget. Kan? Jadi kayak kita kan pasti setiap orang tuh berbeda-beda ya, Gin ya. Kayak dari latar belakangnya juga, dari tujuannya juga, tapi karena adanya Pancasila jadi kita tuh punya satu landasan yang sama, teman Pro 2. Dia.
1: Sama juga halnya dengan kita berolahraga, ada satu alat yang bisa juga mengkoneksikan segala aktivitas olahraga kita, Rai.
2: Wow. Jadi kayak kita olahraga apapun, jadi nggak perlu ganti-ganti device.
1: Betul.
2: Gitu ya, untuk tracking gitu ya.
1: Iya, dan namanya kan mungkin Rai juga udah pernah pakai nggak sih smartwatch jam?
2: Iya, pernah. Dan menurut aku tuh kayak itu benar-benar nge-tracking banget. Yes. Dan aku tuh pakainya selain buat olahraga ya gini, ada juga teman berdua
1: tuh? Buat
2: kayak
1: apa lagi?
2: Buat tracking tidur juga.
1: Nah, sleep ini ya, mode sleepnya tuh ada kan, jadi tahu gitu.
2: Iya, benar.
1: Like sleepnya jam berapa lama, terus deep sleepnya, terus kualitas tidurnya, ada skornya kan. Kemarin aku skornya 86. Bagus dong.
2: Congrats ya tuh udah lulus ya.
1: Iya, tapi emang banyak juga loh orang yang menentukan apa kualitas dirinya atau kesehatan dirinya tuh dari alat itu.
2: Okay.
1: Tapi sebenarnya tuh kita enggak boleh juga sebagai patokan karena itu bukan alat medis. Jadi itu hanya membantu atau memprediksi aja, memperkirakan lah gitu. Oh, ternyata kita tuh kualitas tidurnya seperti ini. Dan kalau mau tahu akuratnya harus ceknya ke dokter. Jadi jangan
2: Jadi jangan terlalu terpaku. Betul. Gitu ya, berarti ya gini ya.
1: Jadi bukan sebagai alat untuk mendiagnosa, tapi dia itu cuma sebagai asisten kebugaran aja. Asisten.
2: Tapi bener sih, karena kita kan kadang mungkin kita gak bisa dan juga mungkin gak ada waktu untuk ke klinik setiap hari gitu.
1: Betul.
2: Ya. Jadi mungkin itu adalah salah satu tanda juga. Dan kan udah banyak juga tuh ya Gin cerita-cerita yang kayak orang-orang tuh kedetek sakit ini ketika akhirnya jamnya tuh nyuruh dia untuk berdiri atau dia ngasih tahu bla bla bla bla. Jadi kayak lebih ke peringatan awal.
1: Betul.
2: Sih,
1: jadi itu kayak terus ada juga kan Ray yang kalau misalnya dia tuh kebablasan olahraganya terlalu berat, itu juga ada warningnya. Jadi itu kita bisa pakai sebagai asisten kita juga kan. Jadi pengingat-ingat, apa sih tugasnya asisten kan mengingat.
2: Ya, benar-benar.
1: Nah, ini juga saatnya aku mengingat Raya untuk ternyata aku harus pamit ya, Raya.
2: Oh my god. Tapi ini Gin kapan ketemu lagi sama Gina nih?
1: Tenang aja, setiap minggu Gina ada di sini. Nanti ada ada pendengar spesial.
2: Pendengar
1: spesial nanti kita request untuk dia dengerin kita lagi, Raya.
2: Kalau kayak gitu, thank you Gina.
1: Thank you
2: tapi,
1: so much.
2: Tapi perlu jangan kemana-mana karena masih bareng sama Relika.
1: Yes,
2: pastinya
1: betul.
2: Di Santai Siang.
1: See you, bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Hai, Kak Dono Maula. Mau tanya dong, alasan Kak Dono bikin lagu Bercinta Lewat Kata itu apa sih? Jelasin dong.
3: Hanya lewat bicara. Gua gak mau menghabiskan sisa hidup gua dengan orang yang salah. Karena dari dulu cita-cita gue tuh pengen banget punya pasangan yang bisa bikin gue jadi diri sendiri dan bisa ngobrol sama dia kapanpun, dimanapun, dan tetap seru. Lagu ini tuh gue ciptain karena gue bersyukur sudah mendapatkan sosok itu. Dan buat kamu yang juga sudah mendapatkannya, selamat. Buat kamu yang belum, mudah-mudahan disegerakan mendapatkan pasangan yang bisa ngobrol kapanpun. Amin.

0: banget sih, lagi belajar nih.
1: Hah, so serius banget sih. Ngapain juga sih belajar tentang tanggap bencana?
2: Iya, belum tentu juga bakalan ada bencana.
0: Ih, pelajaran tanggap bencana dari usia muda itu penting banget. Karena Indonesia merupakan kepulauan dengan potensi bencana alam sangat tinggi loh. Khususnya untuk bencana alam gempa bumi, letusan gunung berapi, dan juga tsunami.
3: Halo, kenalin nama saya Elizabeth Salta. Di film Teman Tegar Maira, saya berperan sebagai Maira. Di sini saya mau mengucapkan selamat untuk RRI sebagai pemegang siaran terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI

0: Nian. Nian yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
2: Kacau Antapani. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cilok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin. Ah,
1: balok dong.
0: Balok.
1: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah? Iya. Ada storytelling.
1: Ada lah. Sushi Susanti.
3: Santai Siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai Siang di Prodway FM.

Teman Pro 2, kalau di Instagram kamu sekarang fasenya udah lagu yang jatuh cinta memang manis atau di akhir perang dari Nadine Amizah, kayaknya kita udah sama nih kayaknya ya teman Pro 2 ya. Karena orang udah pada di fase yang kayak mungkin udah di propose atau mungkin udah nikah atau mungkin baru lamaran gitu ya, atau mungkin ada yang baru aja move on gitu. Memang stage of love itu banyak banget, tapi di depan Pro 2 finally Dua Lipa nih ada di peak of love banget, peak of happiness banget, karena akhirnya nih ya Dua Lipa dan juga Callum Turner ini resmi menikah teman Pro 2. Congrats Dua Lipa. Jadi mereka tuh nikah di Old Marylebone Town Hall di London, dan juga ini tuh kayak kesannya intimate banget karena mereka hanya ditemani oleh keluarga dan juga kerabat dekat ya teman Pro 2. Tentu aja nih ya, kalau misalkan seorang Dua Lipa yang nikah pasti dilihat tuh sampai detail-detailnya teman Pro 2, bahkan sampai gaunnya juga, karena ternyata Dua Lipa ini tuh menggunakan gaun setelan dari Schiaparelli Couture yang dirancang oleh Daniel Roseberry teman Pro 2. Karena memang sangat ikonik banget nih looknya kalau misalnya kamu udah lihat di sosial media ya, dan juga di sini tuh ternyata Dua Lipa juga memadukan gaun setelannya tuh sama sarung tangan dan juga sepatu Christian Louboutin yang serasi, dan juga warnanya tuh pakai topi yang warnanya tuh putih besar teman Pro 2. Jadi ingat ya teman Pro 2, dengan kabar-kabar awalnya Dua Lipa sama Callum Turner di tahun 2025 lalu, sekarang udah nikah aja. Congrats ya Dua Lipa dan juga Callum Turner, semoga menjadi keluarga yang selalu berbahagia selama-lamanya.

0: Pancasila, kaulah dasar negara, sumber segala sumber hukum, pandangan hidup bangsa. Pancasila, sejarah telah membuktikan, walau ada rongrongan dan gerakan yang ingin menggantimu, kau tetap tegak berdiri dan sakti sebagai ideologi bangsa. Pancasila, kini, nanti, dan selamanya, kau tetap terpatri di sanubari generasi anak negeri.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

dan longsor, erop, kekeringan, kebakaran hutan, dan lainnya sering terjadi di Indonesia. Hal ini diakibatkan karena Indonesia termasuk daerah rawan bencana. Kepulauan Indonesia dilintasi sabuk api dunia dan banyak gunung-gunung berapi yang sewaktu-waktu bisa erupsi dan bisa menimbulkan bencana bagi masyarakat Indonesia. Belajar tanggap bencana sejak dini adalah solusi terbaik bagi bangsa Indonesia.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Pro 2 FM. Teman

0: D5.
1: Teman-teman Pro2 dengerin terus ya.
0: Pro2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

0: Liburan sekarang kita kemana ya?
1: Kali-kali kita ke luar negeri yuk. Bosen tahu lokalan aja.
0: Ngapain juga mesti ke luar negeri, ngabisin uang aja. Kan masih banyak tempat wisata yang dekat atuh yang belum kita kunjungi.
1: Ih, biar gengsi kita naik atuh. Kan keren kalau liburan ke luar negeri mah.
0: Enggak ah, aku gak setuju. Di Indonesia juga banyak tempat-tempat yang belum kita kunjungi yang indahnya gak kalah sama di luar negeri.
1: Iya deh, nanti kita pikirin lagi ya. Kira-kira tempat mana ya yang bagus buat liburan kita?
0: Nah gitu dong, jangan boros. Nanti kalau ada uang sisa, bisa kita tabungin kan?
1: Oke deh kalau gitu.
2: Kenali negerimu, cintai budayamu, banggalah sebagai bangsa Indonesia.

Tapi yang Pro 2 nih lagi-lagi nih ya, lagu resmi Piala Dunia FIFA 2020 kan finally dirilis lagi yang terbaru. Ini tuh bakalan dinyanyikan sama Future dan juga Tyla, yang ini adalah Game Time nih teman Pro 2. Ini tuh dirilis melalui Salsco UM dan juga Dev Jam Recordings, yang juga udah dirilis video music resminya nih ya. Dan bahkan yang bikin keren lagi adalah lagu itu juga diproduseri oleh peraih 4 Grammy Circuit Game Time. Dan juga Game Time ini mencatat sejarah sebagai lagu soundtrack resmi Piala Dunia pertama yang menghadirkan unsur hip hop nih. Wow. Dan teman Pro 2, akhirnya Game Time ini juga resmi menjadi bagian dari project FIFA Sound yang juga tuh kayak ikut merayakan budaya dan juga keberagaman di sekitar Piala Dunia tahun 2026.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
6: Memberi pertama di Info Pro 2 Sore Ceria bersama Raya Alifa. Grup Kortis masuk dalam daftar dari 30 Under 30 Asia Forbes. Dan juga ini satu-satunya grup idol pria K-pop yang masuk dalam daftar untuk tahun ini. Dan grup ini juga meraih tempat di kategori hiburan dan juga olahraga kurang dari 9 bulan sejak debutnya. Dan daftar tahunan dari Forbes ini juga mengakui individu dan tim di bawah usia 30 tahun yang telah menunjukkan pengaruh signifikan di seluruh wilayah Asia Pasifik.
3: Info Pro 2.
6: Anderson .Paak bersama dengan NMIXX ini merilis sebuah video music berjudul Caution yang juga menjadi sebuah project soundtrack yang terdiri sebagai album studio penuh dengan sentuhan funk dan juga R&B khas dari Anderson .Paak. Diproduksi bersama dengan DamnJoins, project ini juga menjadi sebuah side project untuk debut penyadaran dari Anderson .Paak di Netflix dan juga memperkenalkan dan mempertemukan sederet bintang K-pop lintas grup dan juga label dalam satu album. Album ini rencananya nanti akan berisi 17 lagu dengan menghadirkan kolaborasi besar bersama dengan nama-nama besar seperti G-Dragon dan juga aespa.
3: Info Pro 2.
6: Penyanyi Lenka resmi merilis album terbarunya Good Days di bulan Mei kemarin tanggal 29 Mei 2026 yang dirilis secara independen melalui label miliknya sendiri Skipalong Records dan juga menandai perjalanan dari Lenka yang telah berkarya selama lebih dari 2 dekade. Album Good Days berisi 10 lagu yang memberikan sentuhan pop soul dengan nuansa tema era tahun 60-an dan juga dikerjakan di Sydney bersama dengan produser Tony Bunchen yang juga pernah bekerja dengan sejumlah musisi ternama termasuk Troye Sivan. Melalui official YouTube account dari Lenka, @LenkaTV, ia juga sudah merilis official visualizer dari So Far So Good yang masuk ke dalam album Good Days.
5: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
7: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب milik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

0: teman-teman Pro 2 masih bareng sama Reva pastinya di sore ceria. Di sore hari ini juga ada dari Kak Yoram yang saya hai di WhatsApp Pro 2 Bandung. Hai. Oh ini dari Kak David Deng ya, bukan Kak Yoram karena ini agak-agak mirip ya. Oke, katanya dari Kak David. Halo Kak David, katanya mau request lagunya dari Guns N' Roses yang Sweet Child O' Mine. Oke, aku nanti coba cek dulu ya Kak ya untuk lagunya. Katanya kirim salam buat semua pendengar radio yang beragama Kristen Advent tanpa terkecuali. Ini khusus buat Pak Benny Legowo yang tetap semangat dalam pelayanan. Putarin ya, makasih. Thank you Kak David, semoga sehat-sehat terus ya. Terus juga teman Bro 2 di sore hari ini menjelang besok day one back to work, back to school lagi. Tapi kayak kalau sekolah lagi libur nih ya teman Pro 2. Jadi kayaknya yang kerja-kerja aja besok kayaknya yang masuk ya. Gimana teman Pro 2? Gimana persiapan kamu menghadapi day one after a long weekend? Boleh dong di spill di 0812-6020-9696 atau juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_benigi.
1: Pro 2 throwback time. Pro 2 throwback time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pancasila, kaulah dasar negara, sumber segala sumber hukum.
1: 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitana. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2 di sore hari Ray juga mau say hi nih ya buat dari mana nih 067 yang katanya tuh dengerin dari RRI Digital. Halo. Hai, katanya sore ceria Kak Pro 2, boleh diputerin lagunya Angie Carvalho yang remuk katanya, boleh banget dari Zulia di Jakarta. Halo Zulia, salam ya buat teman-teman produk yang di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya kata Zulia, thank you. Dan semangat selalu siarannya, terima kasih banyak Zulia. Semoga kamu juga semangat dan happy menjalani hari ini dan tetap dengerin sore ceria pastinya.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Yuk teman Pro 2, waktunya untuk ngechill sebentar di Sore Ceria. Sore hari ini Raya bakal ngobrol nih barengan sama Siva Salma. Nah, jadi Siva ini adalah seorang duta DPD RI Jawa Barat di tahun 2026. Jadi pas banget kalau misalnya kita mau ngebahas seputar hari lahir Pancasila di hari ini nih teman Prodo. Kita bakalan say hi dulu ya. Halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore Kak.
2: Oke, ini dipanggilnya Siva atau Salma nih?
4: Siva.
2: Siva, oke. Siva, aku pengen kenalan dulu dong sama kamu. Aku sempat dapat info katanya kamu ini juga masih kuliah nih ya. Semester berapa berarti Siv?
4: Iya betul Kak, jadi aku untuk sekarang kesibukannya itu selain menjabat menjadi Duta DPD RI Jawa Barat tahun 2025, aku ini sebagai mahasiswa aktif semester 6 di Universitas Pajajaran, jadi bisa dibilang mahasiswa semester akhir yang mungkin lagi kesibukannya ya skripsian, seperti itu sih Kak.
2: Wah, iya itu adalah masa-masa paling sibuk ya kalau di kuliahan ya Sif ya. Oke, okay. Nah berarti jurusan kamu apa nih Sif?
4: Nah kalau jurusan aku itu sebetulnya aku mengambil double degree Kak, okay. Jadi di Universitas Pajajaran itu jurusannya kesehatan, kebidanan, dan kalau misalnya untuk di Universitas Terbuka Bandung itu aku ambil sebagai mahasiswa hukum, seperti itu Kak, jadi double degree.
2: Aku pengen tahu dong Sif, kalau misalkan kamu memilih double degree itu kenapa?
4: Kalau aku personally emang decide untuk tetap pengen ngembangin passion aku yang emang seneng public speaking, terus seneng di lingkungan sosial dan juga di lingkungan pemerintahan, yang mungkin salah satu implementasinya ini ya sebagai duta DPD. Nah, untuk menjembatani dan membekali itu tuh, itu alasan aku kenapa aku tetap ngambil double degree di Universitas Terbuka Bandung untuk jurusan hukumnya. Tapi kalau misalnya untuk sekarang itu tuh juga aku ambil di Universitas Pajajaran gitu Kak. Jadi memang alasan aku tuh biar ketika aku melakukan passion dan juga hal yang aku suka, itu tetap ada ilmu yang mendasari, intinya seperti itu aja sih.
2: Oke, jadi memang kamu juga ada rasa happy ya ketika menjalaninya walaupun double degree gitu ya Sif ya.
4: Iya gitu.
2: Oke, nah sebagai Duta DPD RI di DPD RI Jawa Barat tahun lalu nih ya Sif ya, menurut kamu kayak apa sih yang kamu tuh paling dapat banget ketika menjadi ataupun menjabat sebagai Duta DPD RI Jawa Barat tahun lalu nih Sif?
4: Sebetulnya kalau masa menjabatnya itu masih sih sampai,
2: sampai sekarang ya?
4: Tahun ini juga ya, karena baru start kemarin tuh di bulan Oktober, sekarang tuh masih karena kan periodenya setahun.
2: Okay.
4: Dan kalau misalnya untuk hal yang menurut aku berperan di sini itu, aku seneng banget bisa partisipasi dan juga bisa menjadi seorang duta, karena di sini tuh diajarin banyak hal banget sih Kak, di DPD ini. Karena kan kita langsung berkoneksi dengan bapak ibu anggota DPD juga di Jawa Barat dan juga di RI, dan memang ini langsung dinaungi oleh sekretariat dari DPD. Dan kebetulan juga waktu pas acara kemarin, pas kita grand final dan lain sebagainya, itu benar-benar salah satu ajang yang menurut aku insightful banget. Dan kita sebagai generasi muda itu diberikan kesempatan untuk melek politik dan juga pemerintahan, seperti itu.
2: Oke, nah kalau dari passionnya kamu sendiri dan juga kesukaannya Siva sendiri, ini kan sepertinya lebih kayak ke ngarahnya ke hukum gitu ya Siva, dan juga politik. Gimana kan sekarang juga kita sebagai anak muda tuh perlu banget untuk yang namanya melek politik, ya gak sih? Tapi kalau dari versinya Siva sendiri tuh melek politik tuh seperti apa sih Siv kalau versinya kamu?
4: Oke, kalau dari aku pribadi sebetulnya kita nggak harus yang melakukan sesuatu yang outputnya besar secara langsung ya, karena pasti tiap orang punya porsinya, punya kapasitas dan kompetensinya masing-masing. Cuman dari aku pribadi sebagai duta nih yang memang udah ada title dan juga ada keharusan untuk bisa merepresentatifkan nama lembaga yang memang aku mendapatkan jabatan di situ gitu ya, di Duta DPD RI Jawa Barat, menurut aku mulai politik itu sesimpel kita aware terhadap hal-hal atau isu-isu yang ada di sekitar kita gitu. Kita nggak harus yang kayak membuat dampak yang besar, tapi apa yang kita suka, apa yang kita tahu, dan apa yang kita bisa suarakan terkait dengan politik dan juga kondisi negara kita, nah itu bisa kita suarakan gitu. Kita walaupun sebagai duta DPD juga aku masih ada kesempatan untuk bersuara dan juga menyuarakan mungkin advokasi. Nah, ketika aku menjabat ini, nggak cuman yang ikut kompetisi aja nih Kak, tapi bawa advokasi juga gitu. Jadi memang setelah kita menjabat itu, kita ada kegiatan-kegiatan sosial yang memang tujuannya itu membantu juga gitu.
2: Oke, okay. Nah kalau dari Siva sendiri ketika waktu mungkin dulu-dulu gitu ya menemukan akhirnya kamu punya passion dan juga kesukaan di bidang yang sekarang kamu geluti itu tuh dari mana sih Siva awalnya?
4: Kalau dari aku pribadi itu mungkin terbentuk karena aku anaknya penasaran Kak, pengen coba banyak hal baru, dan itu terbentuk mungkin bisa dibilang ketika aku jadi ketua OSIS di SMP, berlanjut di SMA, itu terlatih di situ sebetulnya karena kan belajar organisasi, cara berbicara di depan umum, dan akhirnya berkelanjutan sampai sekarang di dunia perkuliahan gitu. Dan aku merasa ketika aku berbicara di depan banyak orang, aku enjoy dan aku merasa benar-benar recharge energi, bahkan ya kalau misalnya jujur kayak aku diundang untuk jadi speaker di hari spesial ini, di hari tanggal 1 Juni ini, aku seneng malah Kak. Kayak kita udah sering juga gak sih sebetulnya ngobrol ya di RRI Bandung ini.
2: Oke, okay. Wah, aku benar-benar kayak baru pertama kali banget nih kayak ketemu orang yang memang sparks the joy saat ngobrol tentang passionnya ya di dunia politik gitu ya, karena cukup jarang ya sih, karena mungkin orang kan ngerasanya kayak dunia politik terus hukum terus kayak kalau kita belajar pemerintah tuh kan kayak ribet ya kesannya. Tapi kalau menurut kamu gimana sih?
4: Kalau dari aku pribadi memang itu lingkupnya sangat-sangat luas dan juga mungkin teman-teman merasa kayaknya aduh untuk kita generasi muda ranahnya kayaknya belum bisa sampai situ, tapi ternyata enggak kok teman-teman. Aku pun ada pengalaman kemarin untuk magang langsung bersama salah satu anggota di DPR RI di Senayan, dan ternyata kita tuh diberikan kesempatan untuk belajar gitu, karena kan nantinya untuk selanjutnya mungkin 5 tahun ke depan atau periode selanjutnya kan pasti nanti butuh juga sosok-sosok anak muda yang bakal menggantikan estafet kepemimpinan di negara kita. Dan dari aku pribadi mungkin untuk teman-teman coba diambil positifnya dulu hal yang kalian suka gitu. Mungkin ya memang kalau misalnya di lapangan, fakta di lapangan tentang politik Indonesia juga banyak pro kontranya gitu kan, dan gak semua orang bisa menyatukan persepsi yang sama. Tapi di sini selagi kita ada tujuan baik dan memang positif arahnya mau kemana, itu tuh gak apa-apa teman-teman belajar, karena aku selalu punya prinsip belajar bisa dimanapun, dan ilmu tuh benar-benar life changing banget untuk hidup kita ke depannya gitu.
2: Wah, bener banget sih ya, karena kita juga ngerasa pasti teman prodo ketika kita punya sesuatu ilmu atau ilmu tentang suatu hal yang mungkin gak banyak orang yang tahu, itu terkadang juga menjadi benefit ya buat kita ya Shif ya. Gak akan jadi berat gitu teman prodo kalau kita punya banyak ilmu. Nah, nanti kita juga bakalan ngobrol nih sama Siva seputar hari ini, tepat di 1 Juni 2026 ini kita juga telah merayakan hari lahir Pancasila nih. Tapi kita bakalan take a break dulu sebentar ya Siva. Nanti kita akan kembali lagi, pastinya masih di Sore Ceria dan tetap station teman prodo.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Ya teman Pro 2 masih barengan sama Raya Liva di Sore Ceria. Dan sore hari ini kita juga masih ngobrol barengan sama Siva Salma. Jadi Siva ini adalah Duta DPD RI Jawa Barat 2025 yang juga masih menjabat sampai dengan tahun ini ya. Nah Sif, tepat ditahu di tanggal 1 Juni ini kan kita merayakan juga dan memperingati juga nih hari lahir Pancasila. Dan tema di tahun ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Nah kalau dari POV-nya Siva sendiri ini memandang Pancasila sebagai fondasi perdamaian dunia ini kayak gimana Sif?
4: Oke Kak, sebetulnya kalau misalnya filosofi ataupun makna dari tiap tahun itu pasti bagus dan itu positif, cuman kalau untuk tahun ini sendiri menurut aku semakin luas ya, karena lingkup dan ranahnya juga ini kita pengen pedoman bangsa kita ini tuh jadi sesuatu yang global. Cuman dari aku pribadi memandang hal ini menjadi sesuatu yang menurut aku bagus bagi pemicu juga bagi kita, generasi muda dan juga masyarakat, karena sekarang juga maraknya kemudahan informasi dan lain sebagainya itu kadang membuat kita terkadang jadi salah kaprah dengan sebenarnya apa sih tujuan dari negara ini. Dan sebenarnya kayak upaya-upaya yang diberikan pemerintah untuk sebenarnya notabene itu kan untuk kebaikan kita ke depannya juga kadang suka bikin kita tuh malah beda persepsi, yang mengiranya itu kebijakan-kebijakan yang diberikan dan hal yang mereka-mereka berikan itu mungkin dampaknya terasanya kurang, tapi sebenarnya pasti ada hal yang memang mendasari hal tersebut gitu. Dan balik lagi sebenarnya kalau misalnya buat kita sebagai masyarakat mungkin yang baik dan memang ingin bisa mengamalkan nilai Pancasila ya tentunya sesimpel dengan kita melakukan hal-hal yang memang sesuai dengan ranah kita, etika-etika yang memang sudah diajarkan. Karena kalau misalnya teman-teman tahu tentang mengamalkan nilai Pancasila itu kita udah didoktrin itu dari SD, jenjang SD, SMP, dan SMA. Di sana tuh kita belajar banyak hal, juga hal-hal simpel yang memang mendasari 5 sila Pancasila tersebut. Dan harapannya semoga teman-teman semua bisa terus melanjutkan hal-hal yang memang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita gitu. Karena kalau misalnya bukan kita siapa lagi. Dan memang makna Pancasila bagi aku ini benar-benar krusial, dan aku benar-benar berharap kita bisa terus menjaga persatuan dan juga kedepannya kita bisa berkolaborasi dan tentunya tuh berdampak juga bagi bangsa dan negara. Seperti itu sih Kak, kalau
2: amin,
4: dari aku untuk memaknai hari Pancasila tahun ini.
2: Amin, dan keren banget ya jawaban dari Siva, karena kan memang kita juga bener banget dari dulu tuh sudah sangat diinformasikan ya dari sejak kita kecil bahwa memang pemersatu bangsa itu adalah Pancasila, dan ideologi kita dari titik kita adalah juga Pancasila nih ya. Nah dengan adanya sekarang mungkin banyak informasi-informasi yang dari arah manapun kayaknya ada ya sih pengen informasi ya. Terus ada juga AI, ada juga sosmed. Menurut kamu sendiri dengan adanya Pancasila ini tuh sebenarnya sebagai sebuah kayak tantangan kah buat kita, atau justru kita tuh dengan adanya Pancasila ini justru menjadi guideline gitu buat kita? Kalau menurut Siva yang mana nih?
4: Kalau bagi aku pribadi memandang adanya dasar negara dan juga ideologi ini sebagai guideline gitu. Karena jujur nih Kak, kayak banyak banget masalah-masalah yang akhir-akhir ini sering terjadi. Tapi ketika kita sebagai suatu bangsa punya filosofi ataupun dasar negara, itu pasti jadi patokan gitu. Kalaupun memang pemangku kebijakannya salah, ataupun mungkin lainnya udah nggak lurus dan nggak sesuai, tapi ketika kita punya pedoman dan juga filosofi, itu nggak bakalan yang melenceng gitu. Karena kita udah tahu nih pakemnya dari dulu tuh negara kita seperti apa. Itu sih bagusnya. Aku merasa itu sebuah privilege dan juga hal yang baik gitu. Gak kebayang kalau misalnya memang gak ada Pancasila nih, kayaknya mungkin bakalan berubah-rubah dari segi kebijakan dan lain sebagainya, dan dampaknya ternyata bakalan terasa tuh ke kita sebenarnya, ke masyarakatnya, seperti itu.
2: Oke, bener banget ya teman Pro 2 ya, karena kita juga pastinya ngerasa bahwa memang dengan Pancasila ini tuh banyak hal-hal yang akhirnya bisa kita rem atau bisa tetap sesuai dengan pastinya nilai-nilai yang ada di Indonesia. Nah sebagai Duta DPD RI Jawa Barat 2025 sampai dengan Oktober nanti berarti ya Sif ya?
4: Iya betul.
2: Oke, berarti selama kurang lebih mau setahun ini tuh goals atau mungkin visi misi yang udah Sifah jalankan apa aja nih berarti?
4: Nah, jadi selama terpilih, itu tuh kita langsung difokuskan untuk di pemberdayaan di daerahnya masing-masing. Karena kan total di sini itu ada 38 provinsi ya yang menjadi duta, mulai dari wilayah-wilayah yang baru pemekaran seperti Papua Selatan, Papua Pegunungan. Tapi kenapa ada duta DPD? Duta DPD ini fungsinya memang untuk bisa menjadi sarana publikasi juga sih sebetulnya dari lembaga terkait dengan perannya pasti di daerah gitu dan seperti apa. Karena kalau misalnya dengan lembaga instansi yang lain, mungkin kalau teman-teman tahu DPR itu kan lingkupnya jauh lebih luas ya, itu memang nggak berfokus di daerah. Nah, kalau kita tuh lebih fokusnya di daerah, jadi nanti kita membantu langsung bersama para anggota yang memang sedang reses. Kegiatan kemarin juga saya sering ikut bersama teman-teman dari kantor dan juga bersama kalau teman-teman tahu untuk dewannya itu di Jawa Barat tuh ada Bu Agita, Pak Alfiansyah Komeng, artis kita yang memang komedian itu, dan selanjutnya juga ada Bu Jihan Fahira dan juga ada Ibu Ana. Dari situ pun kita diajak Kak untuk belajar langsung gimana sih tugas-tugas mereka itu. Dan tentunya kalau misalnya untuk advokasi yang aku bawa sendiri, itu aku memberikan pemahaman kepada anak-anak di sekolah, khususnya di SMP dan juga di SMA. Kita sering nih ngundang dari berbagai sekolah yang ada di Bandung, terus kita kasih terkait dengan pematerian fungsi-fungsi dari DPD itu seperti apa dan pemerintahan yang ada di Indonesia itu seperti apa. Itu sih salah satu program unggulan dari kita, dan sisanya mungkin kita mengikuti dengan kebutuhan dari kantor yang sendiri. Kadang kalau misalnya ada acara-acara resmi, itu saya suka dibawa ke Jakarta juga gitu untuk
2: wow.
4: ikut.
2: Jadi benar-benar kayak learn from expert dan juga belajar dari pengalaman langsung gitu berarti ya Siva. Sungguh
4: iya,
2: sangat luar biasa banget. Kita kasih tepuk tangan dulu ya teman Pro 2 untuk Siva ya. Oke, nah mungkin terakhir dari Sivan yang belum tadi sempat disampaikan ke teman-teman Pro 2 yang mau disampaikan, boleh Siv, silakan.
4: Oke, untuk teman-teman semua sebenarnya simple aja sih, karena aku yakin yang dengar pun pasti teman-teman yang mungkin lagi sedang berkegiatan dan lain sebagainya. Tapi untuk memaknai hari Pancasila ini, aku berharapnya kita sebagai generasi muda itu bisa lebih aware lagi sebenarnya passion yang ada dalam diri kita itu seperti apa. Karena sebetulnya jangan jauh-jauh dulu untuk berdampak bagi negara dan lain sebagainya, tapi kalian cukup berdampak untuk lingkungan sekitar dan juga diri kalian sendiri. Karena ketika kalian udah tahu self-awareness dalam diri kalian, dan kalian udah tahu nih sebenarnya goals hidup kalian apa, dan nanti at the end impact-nya mau seperti apa, itu tuh nanti bakalan mengikuti gitu. Jadi dari hal-hal kecil dulu kita maknai, nah baru kita bisa berdampak untuk lingkungan yang lebih luas lagi. Dan aku harap teman-teman bisa terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang memang sudah teman-teman ketahui dari bangku sekolah dasar sampai pun sekarang gitu, karena penting banget. Dan kalau misalnya untuk kondisi sekarang yang mungkin teman-teman merasa aduh negara kita kayak banyak banget masalahnya yang gak pernah selesai, it's okay teman-teman, itu mungkin salah satu timing juga yang pas untuk teman-teman lebih aware juga. Nah, terkait dengan isu-isu yang mungkin sekarang beredar, isu baru yang selalu ada. Nah, coba teman-teman belajar dari situ juga, kira-kira apa sih kontribusi yang bisa kita berikan sebagai generasi muda. Karena aku yakin kalau misalnya teman-teman udah mulai melek politik, nanti ke depannya juga teman-teman siapa tahu bakal jadi penerus 5 tahun ke depan ataupun 10 tahun ke depan. Seperti itu aja sih sebenarnya yang mau aku sampaikan. Dan jangan takut juga gitu untuk belajar tentang politik atau pemerintahan, karena itu sebetulnya memang perlu banyak pengalaman dan juga perlu jam terbang. Tapi tetap aja teman-teman, kalau misalnya kita ada rasa ingin belajar, kenapa enggak gitu. Yang namanya ilmu tuh enggak berat dibawa kemana-mana.
2: Wah, bener banget teman Pro 2 ya. Nah, kalau misalnya teman Pro 2 nih, Siva pengen kenalan sama kamu atau pengen temenan sama kamu di media sosial, boleh enggak di spill Instagramnya?
4: Boleh, kalau teman-teman mau lebih dekat dan juga pengen tahu kegiatan aku sehari-hari, itu kalian bisa follow Instagram aku @sivasalma, Siva Salma double A underscore. Kita nanti langsung dicari aja ya teman-teman. Kita bisa sharing-sharing di situ.
2: Oke deh kalau gitu teman Prodo, langsung deh nambah connection-nya satu sama Siva ya. Oke Siva, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kamu sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru buat teman-teman Prodo, apalagi buat teman-teman Prodo yang juga mungkin kayak masih ada rasa kayak aduh aku pengen tahu politik tapi kok kayak kesannya kayak terlalu berat ya. Padahal sebenarnya enggak ya teman Prodo, apalagi kalau kita mempelajari negara negara sendiri itu gak ada ruginya sama sekali. Terima kasih banyak, Siva.
4: Iya, makasih banyak ya, Kak.
2: Sama-sama, sukses terus ya kegiatannya. Sehat-sehat terus, dan mudah-mudahan nanti next-nya Siva bisa langsung main ke studio RRI Prodi Bandung. Terima kasih.
4: Oke, Kak, ditunggu. Sampai jumpa.
2: Sampai jumpa. Dadah. Nah, kalau tadi Siva juga udah sempat bilang nih, teman Pro 2, ya versi dari Siva juga tentang Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Kalau versinya kamu nih, teman Pro 2, kira-kira gimana nih soal Pancasila yang sebagai pemersatu bangsa dan juga Fondasi Perdamaian Dunia? Boleh banget kamu spill di 0812-6020-9696, atau kamu juga bisa langsung DM ya teman Pro 2 ke Instagram di @ro_2bdg.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung. Teman

Salah satu motif batik yang paling terkenal dari Yogyakarta adalah motif kaung. Motif batik ini berbentuk bulat-bulatan yang menyerupai buah kaung atau buah aren yang disusun secara geometris. Dalam kebudayaan Jawa, motif kaung yang disusun geometris ini diartikan sebagai lambang terjadinya kehidupan manusia, dengan harapan agar manusia tidak melupakan asal-usulnya. Motif batik kaung juga dikenal sebagai lambang keperkasaan dan keadilan. Jadi tidak heran jika dulunya batik kaung hanya boleh dikenakan oleh orang-orang tertentu saja, seperti pejabat kerajaan.

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini, mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

0: RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pancasila satu.
3: Pancasila, kaulah dasar negara, sumber segala sumber hukum, pandangan hidup bangsa. Pancasila. Sejarah telah membuktikan, walau ada rongrongan dan gerakan yang ingin menggantimu, kau tetap tegak berdiri dan sakti sebagai ideologi bangsa. Pancasila, kini, nanti, dan selamanya, kau tetap terpatri di sanubari generasi anak negeri.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: lah wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: Produa FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Produa FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Produa FM.

Teman Pro 2 habis ini di jam 6 sore bakalan barengan sama Randy Aditya di Sore Ceria sama nanti Jaga Malam. Raya, terima kasih banget buat kamu yang udah station barengan sama Raya dari jam 12 siang sampai sekarang udah mau jam 6 nih Teman Pro 2. Dan ketemu lagi barengan sama Reva besok di Spada dari jam 5 pagi ya Teman Pro 2. Jadi see you. Kalau gitu pamit Teman Pro 2, stay safe, healthy, and see you. Bye-bye.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengar tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?
5: Bye.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Hai hai, how's your long weekend? Aduh, nikmat banget ya. Sabtu libur, minggu libur, Senin libur. Beuh, soe banget buat jalan-jalan teh. Nikmat banget. Ada yang extend gak sampai besok? Evan, buat kamu yang liburan, teman Pro 2 ya. Sambil kamu mungkin jalan-jalan, sambil kamu on the way,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Suara ceria barengan sama Randy Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2. Kayaknya minggu ini mungkin sangat membahagiakan buat kamu karena long weekend ya kan. Sabtu, Minggu, Senin dikasih 3 hari kamu libur. Mungkin kalau kamu extend sampai hari Selasa ngambil cuti juga bisa sampai 4 sampai 5 hari juga kalau sampai Rabu. Terus juga ada banyak hal yang bisa kamu lakuin di weekend ya kan ya. Pasti happy lah kalau weekend. Kecuali mungkin fansnya Arsenal ya. Aduh, jujur ini gak sebegitu mendukungnya Arsenal. Cuman karena ini final, kemarin Andi nonton lah pertandingan PSG lawan Arsenal. Pulang siaran tuh jam 12. Terus nyampe rumah, karena kayaknya Bapak Andi juga fans ke Arsenal, dan ada beberapa saudara Andi juga yang fans ke Arsenal, jadi kayak ikut mendukung Arsenal juga gitu. Tetap masih tonton, hasilnya dramatis banget sampai ke adu penalti di tendangan terakhir. Ada satu tendangan yang pada akhirnya bikin Arsenal gak jadi juara. Just juaranya adalah PSG gitu kan. Dan karena final champion ya, jadi sangat dramatis, sangat-sangat mendebarkan gitu. Tapi ya that sport ya, itulah olahraga. Kadang bikin orang happy, kadang bikin orang jadi baut seharian. It's okay lah. Semangat ya buat fans-fans Arsenal. Seenggaknya kan tapi udah Premier League dapet tuh piala ya kan. Mungkin emang bukan waktunya aja. Next mungkin ya. Anyway, teman Pro 2 masih ngomongin soal sepak bola. Sebentar lagi juga bakal ada piala dunia. Dari kemarin udah ada beberapa program yang diluncurkan sama RRI Pro 2 yang berkaitan sama piala dunia. Ada ngerti bola, terus juga ada beberapa informasi yang kita share soal fakta piala dunia. Terus juga ada man versus machine. Itu yang main lucu sih, man versus machine. Dan ada beberapa program lagi mendekati piala dunia yang bakalan kamu dengerin di Pro 2 FM, teman Pro 2.

So pantengin terus di Pro 2 buat yang dengerin di radio di 96 FM, dan buat yang pengen streaming bisa di aplikasi RRI Digital ya. Download sekarang juga, jangan dinanti-nanti, karena ada banyak banget fitur dan benefit yang bisa kamu dapetin di aplikasi RRI Digital. Kamu bisa streaming RRI, bisa dengerin podcast, bisa baca berita, bisa dapat pantauan lalu lintas. Pokoknya lengkap banget teman Pro 2. Makanya sekarang juga download atau install aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Info Pro 2. Info Pro 2.
3: Jaga malam barengan sama Randy Aditya. Kita mulai dengan Info Pro 2. Kita mulai dari dunia musik. Teman Pro 2, penyanyi Dua Lipa dan juga aktor Callum Turner dilaporkan telah menggelar pernikahan di Old Marylebone Town Hall di London. Pasangan itu merayakan pernikahan dengan dihadiri oleh sekelompok kecil orang terdekat. Hal tersebut terlihat dalam foto-foto yang diperoleh dari sejumlah surat kabar di Inggris. Namun perwakilan dari kedua pihak tidak segera memberikan tanggapan saat dimintai keterangan terkait kabar pernikahan tersebut pada hari yang sama. Dalam kesempatan itu, Lipa mengenakan model busana suit dress dengan gaun hood catcher Schiaparelli rancangan Daniel Roseberry dilengkapi dengan sarung tangan senada dan juga topi berukuran besar. Sementara itu, Turner mendampinginya dengan mengenakan setelan jas dan juga dasi berwarna biru tua.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
3: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2, NBA mengembalikan logo trofi Larry O'Brien dan tipografi The Finals di tengah lapangan Frostbank Center dan juga Madison Square Garden untuk seluruh pertandingan Final NBA 2026 sehingga otomatis mengakhiri absennya elemen ikonik tersebut selama lebih dari satu dekade. Laman NBA menyatakan elemen visual ikonik tersebut akan menghiasi lapangan di kandang kedua tim yang tengah berburu gelar juara musim 2025-2026 lewat format Best of Seven. Logo trofi juara NBA akan ditempatkan di tengah lapangan untuk seluruh pertandingan final NBA yang mempertemukan San Antonio Spurs kontra New York Knicks.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
3: Berita terakhir, kembali ke dunia musik, teman Pro 2, konser Reuni FC bertajuk F Forever First World Tour di Jakarta baru saja berakhir. Euforia luar biasa yang mengiringi konser tersebut menunjukkan bagaimana hiburan berbahasa Mandarin era 2000-an masih memiliki tempat istimewa di hati penggemar Indonesia bahkan lebih dari 20 tahun setelah mencapai puncak popularitasnya. Tingginya antusiasme terhadap konser tersebut bahkan mendorong pihak promotor Color Asia Live menambah satu hari pertunjukan setelah tiket yang pada awalnya direncanakan untuk 2 hari dilaporkan habis terjual dalam waktu singkat. Dalam keterangan resminya yang disampaikan di Jakarta, Managing Director Color Asia Live David Ananda mengatakan pihaknya memutuskan menambah jadwal konser menjadi 3 hari untuk mengakomodasi tingginya permintaan penggemar.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Jaga malam berikan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Randy pengen ketemuan dulu deh sama beberapa teman Pro 2 yang udah WhatsApp di 0812-6020-9696. Ada beberapa yang udah gercep banget dari jam 6 tadi udah nge-WhatsApp ya. Kita bacain satu-satu teman Pro 2. Ada Idam, katanya pengen diputerin lagunya Adrian Kali featuring Juicy Lucy yang Sialan. Salamnya buat semua teman Pro 2 aja. Selamat berliburan Ria, aku mah di rumah aja katanya gak punya uang. Eh jangan salah, di rumah juga liburan tau. Kalau orang lain mungkin menghabiskan uang untuk bisa berliburan, kamu mah 0 rupiah kan di rumah mah. Jadi uang juga gak habis. Banyak loh yang liburan terus liur mikiran duit beak. Banyak gitu. Dan banyak hal juga kok yang membahagiakan yang bisa kamu lakuin di rumah pas lagi liburan. So jangan rasa sedih karena kamu liburannya di rumah. Karena itu yang Rani pengen sebenarnya. Libur terus di rumah gak ngapa-ngapain ya kan. Paling nonton film di OTT, ngemil beuh, itu adalah cita-cita saya setiap hari. Pengen gitu terus. Ada Bang Fahri juga nih udah WhatsApp ngirimin voice note sama Prodo seperti biasa. Kita dengerin yuk.

Hai, selamat hari libur Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The one and only Arandi Aditya in the house show. Sama Fahri di Cihampelas. Dijaga malam, aka jangan galau malam-malam. Seperti biasa, hari ini mau request lagunya Charlie Puth yang mana saja. Salamnya buat Arandi Aditya, Mas Gaga, Bang Andre Ardiansyah, Bung Rana Winata, Kang Alan Albana, AA Ian Ritchie, terus Duyana Putra, terus Bagus Akmal, GG Maula, Mike Marshall. Terima kasih.

0: Indonesia negaraku.
1: Pancasila dasar negaraku.
0: Garuda lambang negaraku.
1: Undang-Undang Dasar 45 landasan hukum negaraku.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
1: Atau yang ini?
3: Mungkin
1: atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Jaga malam dengan semua Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Seperti biasa di jam 8 malam kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama narasumber kita. Malam ini udah hadir di studio kita ada seorang anak muda yang bergelut di bidang kreatif dan juga dunia digital. Satu hal yang mungkin jadi sebuah idaman untuk beberapa anak muda ya. Ketika lulus pengen jadi creative director, ketika lulus pengen jadi script writer gitu kan. Nah, kita akan coba ulik kira-kira potensi apa dan gimana masa depan dunia digital kreatif anak muda di Indonesia di masa yang akan datang. Sudah hadir di Studio Pro 2 ada Kang Novian Dwi Putra.
3: Halo,
0: selamat malam. Kang Vian ya?
3: Iya, Vian dipanggil.
0: Oke, Kang Vian gimana kabarnya?
3: Baik, alhamdulillah. Gimana Kang Randy?
0: Alhamdulillah baik juga. Kang Vian, kalau dari informasi yang aku dapat, Kang Vian ini adalah seorang creative writer, betul?
3: Yes, betul.
0: Oke, mungkin bisa coba dijelasin dulu nih buat teman Pro 2 yang lagi dengerin. Sebenarnya posisi creative writer tuh seperti apa gitu?
3: Oke, basically creative writer itu sebenarnya itu bahasa kerennya dari segala jenis kepenulisan tuh aku handle gitu kan. Kayak misalnya sekarang mungkin banyak teman-teman banyak kenal sama istilah copywriter, content writer, terus juga UX writer, sama kayak script writer gitu kan, apalagi gitu kan. Nah, kebetulan aku di beberapa project, entah itu project di pekerjaan tetap maupun personal, itu mostly nge-handle semua lingkup jenis kepenulisan tersebut. Nah, jadi aku merangkumnya jadi satu title lah gitu, jadi creative writer gitu.
0: Oke, okay. Jadi sebenarnya term creative writer sendiri di beberapa perusahaan mungkin nggak ada ya?
3: Ada yang misalnya scope-nya nggak cuma nulis copywriting untuk kayak social media doang, tapi dia nge-handle untuk kayak bikin script untuk konten TikTok atau misalnya konten YouTube. Nah, itu kan beda lagi sebenarnya formatnya gitu kan. Nah, tapi biasanya mereka di-hire untuk kayak ngerjain beberapa scope tersebut. Nah, itu ada juga titelnya yang memang creative writer kayak gitu.
0: Okay.
3: Cuman jarang banget, biasanya udah kalau sekarang sih udah mostly udah spesifik ya, kayak misalnya copywriter ataupun content writer gitu.
0: Biasanya kalau creative writer atau copywriter tuh headnya berarti apa di atasnya?
3: Headnya itu bisa jadi content lead, bisa juga creative director, atau juga head of design. Tergantung beda-beda ya, tergantung maturity dari setiap perusahaannya. Ada yang misalnya langsung sama tim marketing, ada yang kayak langsung ada head of design, ada yang creative director, kayak gitu-gitu sih. Beda-beda tergantung si maturity perusahaannya sendiri kayak gimana, kayak gitu sih.
0: Oke, Kang Vian sendiri awal mula masuk ke dunia creative writer ini gimana ceritanya?
3: Sebenarnya saya tuh iseng ya gitu kan, karena basicnya tuh justru bahasa Jepang sebenarnya.
0: Kuliahnya
3: bahasa Jepang.
0: Di mana? UPI?
3: Di STBA, Yaparihaba, Bandung.
0: Udah lulus.
3: Oke. Ya dari situ karena sempat bingung gitu kan, karena pengen jadi guru gitu kan, cuman mungkin secara opportunity-nya masih agak kecil, dan waktu itu ngelihat peluang di mana produk digital kayak apps itu tuh mencari seorang penulis gitu, yang which is kalau sekarang dikenal sebagai UX writer. Nah, ya gitu. Dari situ mulai ngulik UX writer itu kayak gimana sih gitu kan, mempelajari format-formatnya. Terus kan kalau di apps itu kita ada limitasi karakternya ya gitu kan, kayak gak bisa panjang-panjang gitu kan. Misalnya harus berapa karakter gitu, itu tuh tektokan sama designersnya kayak gimana, tektokan sama developernya kayak gimana gitu kan. Nah, dari situ sih jadi ngulik di situ, kemudian sempat ikut bootcamp, terus magang, akhirnya keterima di perusahaan yang sekarang udah jalan kurang lebih 5 tahun sih. Gitu. Terus dari situ ngebuka kesempatan lagi juga untuk kayak freelance di bidang kepenulisan yang lain di luar UX writing ini gitu kan. Ada juga ya copywriting, ada juga script writing yang tadi sih.
0: Okay. Berarti gitu. Sekarang full time di sebuah kantor.
3: Yep.
0: As a creative writer. Okay. Kerjaannya ngapain aja sih Kang? Bikin script apa aja?
3: Kerjaannya kalau sekarang, karena sekarang tuh kerjaannya di divisi yang, bukan divisi ya, kayak sister company-nya itu community marketing agency. Jadi banyak ngebahas tentang building community, management community, terus juga kayak nge-develop community itu seperti apa. Nah, involvement-nya aku di sini tuh kayak bikin konten tentang community management, biasanya di social media, kemudian juga di artikel. Jadi kita punya kalau buat community management itu ada platform khusus namanya Circle, di mana sebenarnya itu kayak Facebook. Kita bisa ngebagiin kayak kenalan, kayak ada wall-nya untuk kita kenalan, terus ada sharing artikel, dan itu platformnya berbayar. Untuk orang bisa gabung ke circle-nya kita, itu orang harus subscription. Nah gitu, nah di konten-kontennya itu aku yang bikin gitu kan, kayak si artikel eksklusifnya itu aku yang bikin gitu-gitu. Mostly banyaknya sekarang di situ gitu kan, untuk di pekerjaan sebagai creative writer di tempatku sekarang sih kayak gitu sih.
0: Oke, jadi yang lebih ke arah tetokan sama orang desain berarti?
3: Orang desain sama si, kebetulan karena timnya lean banget, kecil banget, jadi secara nggak langsung juga sering banget dikasih briefnya itu sama CEO-nya gitu. Gitu, karena directionnya misalnya community tuh bahas ini deh gitu.
0: Ya. Barulah nanti akan ada output dari Kang Fian.
3: Iya gitu.
0: Oke, outputnya berarti berupa script udah pasti mungkin ya?
3: Iya, berupa draft ataupun script. Kalau misalnya bentuknya video itu pasti script, kayak per scene-nya seperti apa gitu kan. Nah kalau copywriting untuk di social media ataupun di artikel biasanya kayak per slide gitu kan, kalau bentuknya carousel. Kalau artikel ya udah langsung kayak di Google Docs aja gitu sih outputnya kayak gitu.
0: Oke, jadi ini full kerjaannya semua tentang menulis ya, nggak ada desain apa segala macam.
3: Iya, mostly nulis banyaknya.
0: I see. Menurut Kang Fian ini cocok untuk anak muda yang kayak gimana nih?
3: Cocok untuk anak muda yang pastinya suka baca, terus kayak suka ngulik banget something yang apa ya, eksploratif lah gitu kan. Karena dunia kepenulisan ini tuh kayak fleksibel, kayak apalagi sekarang di tengah gempuran AI gitu ya kan. Karena banyak juga yang punya ketakutan tersendiri, kerjaan ini tuh bakal digantikan atau si kreativitas dari si manusia itu akan digantikan oleh AI. Tapi sebenarnya enggak juga. Buat orang-orang yang itu tadi, yang suka ngulik, suka baca, kemudian juga punya feel gitu kan ketika mau ngasih nyawa gitu kan ke sebuah tulisannya, itu kreativitas itu menurutku gak akan pernah mati ya gitu kan. Karena untuk memberikan sebuah rasa itu adalah sesuatu hal yang mesin gak bisa lakukan.
0: Walaupun gitu. Sekarang mungkin secara AI banyak yang ya text based kayak ChatGPT gitu kan, Gemini dan lain sebagainya. Kalau Kang Fian sendiri ngelihat AI itu sebagai apa? Alat bantu kah? Atau ancaman kah? Kalau ancaman mah enggak ya, tadi bilang ya.
3: Jujur sebenarnya tuh di awal-awal kemunculan kayak ChatGPT, Gemini itu sama perasaan kekhawatiran itu tuh ada gitu kan, kayak waduh, kayak si AI ini tuh kan cepet banget gitu kan, kayak brief tuh objektifnya tuh semuanya dapat gitu kan. Nah cuman setelah di apa ya, jadi companion gitu kan, jadi partner untuk kayak nulis segala macam, ternyata pada akhirnya ujung-ujungnya yaitu tadi gitu kan, si robot itu mungkin bisa nge-generate output yang kita mau secara objektif, brief gitu kan. Nah tapi secara feel gitu, secara interaksi ataupun keterikatan kita sama si audiens itu yang nggak bisa robot lakukan gitu kan, kayak ngasih kayak vibes, ngasih kayak apalagi ya, intonasi, mungkin cara orang mendapatkan si, oh ini tuh feelnya kayak gini ya gitu kan, oh ini tuh auranya tuh kayak gini ya, itu bisa kita ciptakan justru tuh dari manusia. Kalau robot tuh kan nggak bisa, yaudah lempeng aja kayak gitu outputnya biasanya.
0: Iya sih, karena mungkin itu yang jadi salah satu ancaman untuk banyak orang ya, yang saya perspektif mungkin dia kerjanya di dunia digital, terus banyak tools di internet yang secara AI itu mendukung banget kerjaan dia bisa tergantikan.
3: Benar-benar. Tapi kalau gitu sekarang kan sih ngelihatnya jadi kayak ya partner aja gitu. Karena kalau misalnya kata di film The Godfather adalah keep your friend close and your enemies closer.
0: Betul.
3: Kalau kita menganggap si AI ini sebagai musuh, ya kita kenalan lebih dekat, kita explore lebih jauh sampai kita bisa memanfaatkan gitu kan si tools ini gitu.
0: Betul. Jadi mungkin kalau Kang Fian sendiri lebih ke untuk meng-enhance atau tektokan brainstorm aja kali ya.
3: Brainstorm ya.
0: Kalau buat brainstorm aku juga setuju sih, kalau AI itu kadang-kadang lebih asik dibanding teman beneran.
3: Betul, betul, betul.
0: Karena objektif aja.
3: Iya, benar, benar. Kan banyak juga yang jadi teman curhat kan.
0: Iya. Betul, sesimpel kita punya satu ide terus bingung pengembangannya ke arah mana. Setelah ya dikasih output dari AI, mungkin pada akhirnya bukan itu plek-plekan yang dipakai, tapi
3: betul.
0: Bisa kepikiran ini ya kalau si AI-nya kepikiran A, sebenarnya A ini tuh bisa jadi B gitu.
3: Iya, iya, iya. Itu bisa kita kulik lagi sih sebenarnya. Jadi output dari si AI itu sebenarnya sebaiknya gitu kan, itu tuh jadi kayak apa ya, kayak draft aja sih gitu kan. Kalaupun misalnya kita mau pakai AI sebagai companion itu bukan jadi hasil akhir. Setelahnya ya kita iterasi lagi sampai ya dapat si rasanya sendiri sih gitu kan.
0: Itu dia. Dan mungkin kalau kita ngomongin soal dunia digital, banyak beberapa perusahaan, banyak beberapa brand yang pengen all in satu orang untuk semua job desk gitu kan. Ya. Judulnya social media planner, tapi bikin copywriting juga, caption, copywriting di kontennya juga dia yang bikin gitu kan. Kadang-kadang ada orang desain juga ngejalanin copywriting gitu kan. Kalau Kang Fian sendiri ngelihat di industri dari sepengalamannya Kang Fian, ada kayak gitu juga gak?
3: Banyak sekali, jujur. Kayak ya palu gada lah ya istilahnya gitu kan. Satu role ngerjain banyak scope yang sebenarnya bisa jadi, bahkan saya pernah nemuin gitu kan di luar sana gitu, satu role ini tuh ngerjain copywriting iya, tag content iya, sampai editing post pro si videonya iya, which is itu kan beda banget, itu kerjaan satu tim gitu kan. Jadi satu dipadetin jadi satu role, menurutku itu kurang wise aja gitu kan, karena secara output pun bisa jadi gak maksimal juga untuk si brand tersebut yang nge-hire untuk kayak multiple roles di dalam satu orang gitu kan. Jadi menurutku sebenarnya balik lagi sih, tergantung maturity dari si perusahaannya tersendiri gitu kan. Kalaupun misalnya gak sanggup untuk nge-hire si semua role itu, menurutku jangan terlalu kayak di padetin banget lah gitu kan. Jadi difokusin dulu aja kayak kebutuhannya, misalnya social media specialist, ya di-optimize social medianya dulu gitu kan. Kalau misalnya untuk nge-handle si content creation-nya, itu mungkin bisa di-handle sendiri sama si owner brand-nya atau gimana gitu kan. Biar again output-nya itu maksimal gitu kan. Karena kalaupun misalnya semua dipaksain untuk jadi di dalam satu orang itu tuh kayak burn out banget sih.
0: Iya, itu dia. Itu soalnya mungkin banyak yang kutu loncat ya, karena betul juga. Dan biasanya omongannya justru ini adalah kesempatan untuk kamu bisa explore di banyak bidang.
3: Itu bisa akal-akalan aja.
0: Akal-akalan gitu biasanya. Justru ini kesempatan lebih buat kamu supaya kamu juga bisa ngedit, bisa jadi apa namanya, yang nge-shoot juga idenya dari kamu, copywritingnya kamu, sampai talentnya juga kamu.
3: Biasanya ada juga yang kayak gitu tuh, sampai talent-talentnya tuh.
0: Banyak, tapi itu tadi ya, bisa jadi burnout. Oke. Ini asik nih teman-teman berdua obrolannya nih malam ini. Buat kamu juga yang pengen nanya-nanya sama Kang Fian, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg. Stay tune barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam. Kan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jaga malam barengan sama Randy Aditya, masih ngobrol kita teman pro 2 barengan sama Kang Fian, seorang creative writer nih. Tadi udah di recap pekerjaan Kang Fian sehari-harinya ngapain, project yang dilakuin biasanya apa aja. Sekarang kita bakalan bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Buat kamu juga yang pengen nanya, boleh banget teman pro 2, tinggal langsung WhatsAppin aja pertanyaannya kamu. Kita akan mulai dulu dari Idam. Idam di, wah, tetangga nih berarti nih. Idam di Antapani, Kang.
1: Wah, let's go Idam. Halo Idam.
0: Kebetulan kantornya Kang Fian juga di Antapani.
1: Iya,
0: yoi. Katanya Idam ada kepikiran pengen nulis karena dari zaman SMA dulu suka banget nulis, tapi sering bingung mulai dari mana. Kalau menurut Akang, langkah pertama untuk jadi seorang creative writer itu apa?
1: Oke, langsung nih.
0: Boleh.
1: Jadi cara untuk memulai untuk jadi creative writer itu pertama, mulai aja dulu apa yang ada di kepala gitu kan. Masalah bagus atau enggaknya itu nanti bisa diiterasi lagi. Kamu bisa baca lagi gitu kan. Untuk awal sih kayak coba aja dulu tulis apa yang kepikiran. Sambil belajar nulis gitu kan. Along the way kamu akan menemukan gitu kan gimana struktur yang pas, gimana formula yang tepat gitu kan. Untuk tergantung lagi, balik lagi objektifnya itu mau apa gitu kan. Kalau misalnya untuk sales atau marketing ada formulanya tersendiri. Kamu bisa cari-cari kayak di Google juga udah banyak ya sekarang gitu untuk formula copywriting gitu kan. Misalnya untuk menulis untuk sebuah brand gimana caranya persuasif gitu-gitu. Itu balik lagi ke objektifnya gitu kan. Nah tapi untuk kayak memulai awalan dulu gitu kan, untuk kayak memancing sisi kreatif kamu, ya ditulis aja dulu gitu, dimulai. Karena kalau misalnya itu cuma ada di kepala doang gitu kan, itu sayang gitu kan. Ide-ide yang udah muncul tuh bisa jadi lupa, menguap kemana aja. Jadi menurutku ditulis aja semampu kita gitu kan. Nah nanti kelihatan gitu kan kayak, oh kita jadi bisa nge-review sendiri, ini kayaknya kurang enak dibaca gitu kan. Coba lagi deh masuk ke draft 2, masuk ke draft 3 gitu aja sampai kita merasa tulisan kita tuh udah okay, gitu. Jadi menurutku ya ditulis aja dulu, dimulai aja dulu.
0: Ada format nulis kreatif dalam konten atau format tertentu nggak Kang untuk yang baru mulai?
1: Biasanya sih kalau konteksnya untuk menulis bebas itu ada biasanya kalau ngomongin fiksi ya gitu kan, itu ada namanya problem, terus juga introduction si karakternya itu apa, terus konfliknya seperti apa, kemudian resolusinya seperti apa gitu kan. Itu bisa pakai formula kayak gitu. Kemudian kalau misalnya untuk kayak di copywriting itu yang paling populer itu ada yang namanya AIDA. Jadi attention, interest, desire, sama action terakhirnya. Jadi di awal tuh

0: kita ngarahin orang-orang untuk beli sesuatu atau melakukan aksi terus sesuatu gitu kan. Kalau misalnya objektifnya adalah komen, ya CTA kita itu mengajak untuk komen gitu orang-orang gitu kan. Kalau misalnya untuk beli produk, ya kita CTA ngarahin untuk beli produk tersebut ya, kayak gitu, di mana di mana gitu.
1: Oke. Aku penasaran deh Kang, kalau jadi creative writer, mungkin ini juga kepenasaran aku ini penasaran juga buat desainer gitu ya, terus juga creative director, sebuah pekerjaan yang dia kerjain itu ada unsur feel dan seninya gitu.
0: Yeah.
1: Ada KPI-nya gak sih Kang?
0: KPI-nya pasti ada.
1: Ada? Apa ada yang jadi poin KPI?
0: Biasanya tuh again lagi ya, kalau kita masuk ke divisi mana dulu gitu. Jadi kalau misalnya si di perusahaan kita masuknya ke marketing, ya berarti ada KPI yang menuntut, misalnya ada objektifnya itu share-nya berapa, likes-nya berapa, kayak gitu-gitulah gitu kan. Si overview dari hasil konten kita itu ngaruh, punya impact atau enggak gitu kan. Biasanya itu matrix-nya, KPI-nya salah satunya.
1: Jadi nanti bisa diukurnya setelah udah jadi barang ya?
0: Iya, sudah jadi si output produknya itu.
1: Oh, I see. Oke. Karena kan mungkin secara penilaian kalau dunia kreatif itu kualitatif terus juga subjektif gitu ya. Tapi ada angka real yang bisa diukur juga berarti?
0: Ada, bisa kayak gitu.
1: Oke. Itu ya. Udah sangat terjawab buat kamu yang pengen mungkin memulai untuk menulis di dunia kreatif Tomang Pro 2. Next kita ketemuan sama Ajeng. Ajeng kata pengen nanya, kira-kira apa kesalahan yang paling sering dilakukan sama penulis pemula saat membuat cerita atau konten?
0: Oke, ini menarik.
1: Bagus nih.
0: Ini sering banget terjadi, aku pun pernah mengalaminya. Jadi kita tuh berusaha banget untuk terlihat tulisan kita tuh sangat keren, menggunakan bahasa-bahasa yang fancy, bahasa-bahasa yang rumit. Sementara sebenarnya tuh bukan itu tujuannya justru gitu kan. Itu kesalahan yang sering banget aku temukan dan aku alami sendiri gitu ya. Karena sebenarnya audiens itu justru nggak mau baca sesuatu yang bikin mereka tuh mikir lagi gitu kan. Kayak pengen sesuatu tuh yang mudah dicerna gitu. Apalagi kalau kita menjual sesuatu terutama gitu kan. Gue pengen cerita ini tuh lebih mudah dipahami gitu kan, si tulisan itu. Gue pengen beli sesuatu, ya gue gak butuh kayak bahasa-bahasa yang sulit lah gitu, yang puitis gitu. Itu gak perlu, balik lagi ke objektifnya sebenarnya. Nah itu kesalahan pertamaku, kayak pengen si tulisan itu terlihat keren gitu kan. Jadi over gitu untuk menulisnya gitu kan. Sementara kita balikin lagi ke kebutuhan tulisan kita tuh sebenarnya apa. Kalau memang kebutuhan penulisan kita tuh untuk kayak sastra, itu which is good gitu kalau kita pakai bahasa-bahasa puitis kita gitu kan. Karena itu balik lagi itu subjektif kan gitu kan, tergantung, dan si penulisnya tuh biasanya emang punya caranya sendiri untuk menyampaikan sesuatu gitu kan. Tapi beda halnya kalau kita tuh masuk ke sebuah industri yang persuasif gitu bentuknya gitu kan, kayak penjualan ataupun marketing. Itu tuh ya kita sebisa mungkin tuh bahasanya yang digunakan atau si tulisan yang disampai ke audiens itu justru yang mudah dicerna gitu kan. Karena attention span mereka juga kan sangat pendek ya gitu kan, kayak yaudah scroll 3 detik, scroll 3 detik,
1: ya,
0: scroll
1: bener, gitu. Dan biasanya kecenderungannya kalau penulis mulai gitu.
0: Iya, kalau aku sih yang ngerasanya gitu.
1: Pengen
0: dan kayak
1: tulisannya keren.
0: Iya.
1: Genzi banget tuh, pengen terlihat keren. Jadi aku langsung bahas soal video pendek, 3 detik harus ada hooknya gitu kan. Kalau kita ngomongin soal naskah, skrip, kalau dulu kan identiknya dengan naskah film, naskah novel gitu ya. Format-format yang mungkin butuh waktu lebih lah untuk bisa dikonsumsi gitu kan, bisa sampai beberapa jam atau bahkan beberapa hari gitu sampai ada sambungannya. Nah kalau sekarang kan eranya formatnya pendek-pendek nih, konten 10 detik, paling lama semenit, semenit setengah gitu kan. Kalau dulu nulis panjang itu kita bisa ngelihat kompleksitas dari proses pembuatannya. Kalau yang akan ngerasain sekarang di format yang sependek itu, tetap ada kompleksitas yang dirasa nggak?
0: Kompleksitasnya sendiri tuh justru muncul di belakang pas kita produksi si skripnya, kemudian ngembangin si skripnya sampai akhirnya jadi produk final yang bisa ditonton. Itu di belakang prosesnya, karena untuk mensimplify yang ide-ide yang tadinya tuh panjang tapi harus kita padetin jadi kayak misalnya 1 menit, 1 menit setengah maksimal. Nah itu tuh kompleksitasnya itu di pembuatannya, di sisi kita kreatif, kita gimana cara masukin si konten yang sebenarnya informasi yang mau disampaikan itu misalnya panjang banget gitu kan, atau ada banyak hal, ada banyak poin, tapi gimana caranya kita mensimplify atau merangkum itu ke dalam sebuah produk yang

0: satu menit gitu. Nah itu kompleksitasnya di belakang layar sih. Jadi untuk menyederhanakan si konten itu.
1: Oke, okay. Apalagi dengan era sekarang orang nggak mau terlalu banyak. Maksudnya apa namanya attention fokusnya tuh pendek banget
0: pendek
1: gitu
0: banget,
1: kan? Pendek banget kan dituntut untuk 3 detik tuh udah bisa bikin orang tertarik gitu. Betul. Jadi itu challenge-nya kali ya. Kalau dulu itu dituntutnya adalah untuk bikin orang stay lama.
0: Betul.
1: Sekarang tuntutannya adalah bikin sebuah message yang kompleks pun terasa ringan untuk disampaikan.
0: Iya,
1: yeah,
0: iya. Yeah.
1: Wow, gitu. Wow. Ada project paling ribet enggak yang pernah Kang rasain?
0: Project paling ribet sebenarnya salah satu yang lagi aku kerjain sekarang itu yang horror komedi. Mm-hmm. Itu animasi namanya Membuka Mata Batin. Nah, itu sebenarnya cukup kompleks karena kita tuh ngebahas soal lore-lore ataupun misalnya urban legend yang berbau horror di Indonesia. Tapi kita ngambil sudut pandang di mana kalau kita jadi si sosok tersebut tuh ribet tau gitu. Kayak misalnya genderuwo gitu. Jadi genderuwo itu gak mudah tau gitu. Kita kayak sebenarnya cuman bersin doang tapi orang-orang tuh udah langsung takut gitu. Dengan badan segede itu gitu. Misalnya kita tuh gak bisa bersembunyi karena pasti ketahuan. Kelihatan banget lah, jelas banget. Nah kita, nah itu salah satu project yang bukan ribet ya, sebenarnya cukup challenging tapi somehow exciting juga gitu kan, karena kita harus ngulik banget nih dari angle mana kita bisa ngebawa si sesuatu yang dulu tuh kayak horror banget gitu untuk diangkat, dan mostly adaptasinya pun banyaknya jadi horror, jadi seram. Nah tapi gimana caranya aku nge-twist si angle-nya itu jadi what if kita jadi genderuwo loh guys gitu, seribet apa sih gitu, jadi komedi gitu kan. Jadi kalau misalnya di kehidupan nyata kita tuh sering banget lihat misalnya anime ataupun kayak film tuh genrenya slice of life. Nah tapi kebalikannya di project yang aku kerjain sekarang itu namanya slice of death gitu kan. Jadi kayak keseharian, kayak entitas-entitas orang yang udah bukan orang ya, sosok-sosok yang udah mati gitu kan. Jadi apa diangkat jadi sebuah cerita yang konyol lah gitu.
1: Jadi bukan potongan cerita kehidupan orang yang masih hidup tapi yang udah mati ya.
0: Yang udah mati, yang udah mati.
1: Slice of death.
0: Slice of death.
1: Wah, menarik banget teman Prodo ini. Jadi cukup yakin banyak di antara kamu yang mulai ingin menulis di dunia kreatif. Good luck teman Prodo. Mudah-mudahan obrolan Randi barengan sama Kang Vian malam ini membuka pikiran kamu, karena menurut Randi sangat insightful banget. Thank you banget Kang Vian udah mau ngobrol-ngobrol bareng sama Randi. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan buat teman Prodo yang lagi dengerin, kepikiran pengen jadi creative writer mungkin, atau UX writer gitu ya.
0: Oke, kalau dariku sih sebenarnya di tengah kekhawatiran banyaknya tantangan di dunia sekarang gitu ya, ketika mencari peluang ataupun opportunity di dunia kreatif karena ada AI dan faktor-faktor lainnya, menurutku jangan takut. Perasaan itu memang valid, kayak khawatir segala macam, tapi menurutku dicoba dulu aja, karena yang namanya kreativitas itu pasti menemukan sebuah wadah yang berbeda satu sama lainnya. Kalau misalnya kita ngelihat AI ataupun produksi robot lainnya itu kan pasti repetitif, kayak mostly itu pasti hampir sama. Jadi kita pun bisa kayak menilai, oh ini mah tulisannya AI gitu.
1: Bener. Tapi sekarang caption juga kayak hampir kelihatan ya.
0: Iya kan. Karena
1: ada karakternya lah.
0: Karakternya itu iya. udah kebaca lah pattern-patternnya gitu kan. Oh ini kalau kamu ini pasti kamu ini gitu kan. Itu kayak gitu-gitu tuh mudah banget kita kenali. Sementara originalitas dari kita sebagai orang yang kreatif itu tuh nggak akan pernah ada habisnya gitu. Mau ngambil angle dari segi yang mana itu bisa banget kita kulik. Jadi menurutku mulai aja dulu, nanti pasti akan menemukan jalannya gitu kan. Kayak gitu sih.
1: Tuh teman Prodo ya, jangan sampai takut sama AI, mending dinyanyiin aja nih kayak dia ya. Bener-bener lagunya. Thank you Kang Vian.
0: Thank you Kang Randi.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jaga malam berikan sama Randy Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2. Kita lanjut lagi bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Ada siapa lagi nih? Kalau tadi sempat ada obrolan sama Kang Vian, seorang creative writer ya. Creative writer di mana setiap harinya ngerjain banyak banget hal-hal kreatif dan fokusnya di menulis idenya gitu. Rani akan coba uji juga kamu untuk menulis kreativitas kamu di WhatsApp-nya Pro 2 nih. Kita ketemuin dulu sama ada Nisrina, Kak, udah bisa request? Bisa, boleh Nisrina, pengen lagu apa coba? Kasih tahu Rani di WhatsApp ya. Ada Zulia juga, malam Kak, Pro 2 juga malam, boleh request lagunya Remuk dari Angie Carvalho di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, semangat terus siarannya. Thank you. Abis ini kita puterin ya, Angie Carvalho ya. Malam ini kita ketemuan juga sama Hilman. Ini ngomen obrolan tadi sama Kang Viani. Senang banget ya kalau bisa kerja sesuai dengan apa yang jadi passion kita. Rasanya gak ada beban banget setiap harinya. Beda sama aku yang setiap harinya harus berjibaku dengan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya gak aku suka. Gimana lagi dong? Namanya juga butuh uang ya. Gimana ya? Mungkin kalau ada kesempatan untuk kamu bisa dapat kerjaan lain yang sesuai dengan passion kamu, bisa dicoba kali ya. Tapi kadang-kadang Randy ngelihat juga kebahagiaan gak selalu terjadi di tempat kerja sih. Banyak teman Randy yang memang kerja untuk kerja aja gitu. Dia 9 to 5, terus sore pulang, pulangnya main, nongkrong, terus ngerjain kerjaan freelance yang emang dia suka gitu kan. Jadi memang fokus utamanya di mencari uang dan mungkin mencari ilmu juga di tempat kerjaannya. Terlepas dari tempat kerjanya itu teman-temannya gak terlalu nyambung ngobrolnya, atau pekerjaan yang dilakuin sebenarnya gak terlalu nyambung sama jurusan kuliahnya gitu kan. Mungkin bisa jadi alasan nomor berapa lah. Ya balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Kalau kamu tanya pendapatnya Randy sih, so far selalu ada 3 poin. Ini apa namanya, kutipan atau advice dari Raditya Dika. Dia biasanya kalau ngambil project itu katanya ngelihat 3 poin ini. Yang pertama tentu uangnya, yang kedua adalah pengembangan dirinya, dan yang ketiga adalah rasa bahagia atau nyaman ngerjainnya. Kalau seenggaknya dapat 2 dari 3 hal itu, dia akan jalanin. Dan itu yang jadi pegangan Randy juga sih, karena make sense juga. Kadang-kadang ada beberapa pekerjaan yang mungkin uangnya oke, tapi kita gak terlalu suka. Tapi kita tahu ini berguna untuk pengembangan diri kita gitu, walaupun kita gak suka, ambil gitu kan. Kadang ada beberapa pekerjaan yang kamu suka banget, terus ini berguna banget tapi uangnya kecil gitu kan. Gak apa-apa, mungkin ini bisa jadi ilmu untuk proyek selanjutnya. Begitu seterusnya teman Pro 2, mungkin jadi referensi juga buat kamu ngambil keputusannya. Yuk teman Pro 2, cerita-cerita lagi sama Randy, langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg, atau bisa juga manfaatin fitur live chat di aplikasi RRI Digital. Masih barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Halo pendengar, saya Sandrok mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI, radio sepak bola

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengir tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jaga malam berikan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman berdua. Kita lanjut lagi bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Ada Mira, katanya, duh pengen nge-request dah aku teh malam ini, pengen diputerin lagunya Mystical, lagunya Benson Boone yang Mystical Magical. Udah aku puterin Mira ya. Mantap Mira, selalu absen di jaga malam. Thank you loh Mira. Ada Theodorus Yudhistira juga katanya, sikat Myanmar, timnas Indonesia berjaya di laga pembuka Piala AFF 2019-2026. Akhirnya menang, izin berbagi informasi ya. Terima kasih. Terima kasih juga Theodorus sudah nyimak. Ada Lara juga malam ini, katanya mau ada pesan spesial istimewa dibacakan untuk teman-teman Pro 2 Bandung yang sudah selalu setia hadir mendengarkan siaran radio ini dari pagi hingga malam katanya. Terkadang hari lahir Pancasila mengingatkan kita bahwa sebuah bangsa tidak dibangun hanya dengan gedung-gedung yang megah atau kemajuan teknologi yang semakin canggih, melainkan bangsa-bangsa yang kuat, bangsa-bangsa yang lahir dari hati-hati yang dipenuhi keimanan, kejujuran, kepedulian, dan rasa persaudaraan. Terkadang kita diajarkan untuk menjadi rahmat bagi sesama, menjaga persatuan, menghormati antar perbedaan, serta berlaku adil kepada siapapun. Nilai-nilai itu sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Pancasila. Karena itu, mencintai negeri bukan hanya tentang mengibarkan bendera atau mengucapkan selamat hari selamat pada hari-hari besar nasional lainnya, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga lisan dari kebencian, menjaga tangan dari menyakiti, dan menjaga hati agar tetap dipenuhi kasih sayang. Gokil, thank you Lara buat kata-kata hari ininya, luar biasa. Malam ini Randy ketemuan juga sama ada Ninis. Kalau Ninis katanya pengen request lagunya jadi DJ Snake aja yang SG. Oke. Langsung udah diputerin nih ya. Buat kamu juga teman Pro 2, masih ada waktu sedikit lagi sampai nanti jam 11. Buat kamu yang pengen request, buat kamu yang pengen cerita-cerita, boleh banget. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696.

0: keluarin barang berharga. Cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong.
2: Oi, Spider-Man. Hei, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: My Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

hati. Tubuh Pro 2, thank you banget buat kamu udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Thank you buat yang udah request, thank you buat yang udah WhatsApp, buat cerita-cerita juga. Tadi kita udah hadirkan banyak keseruan buat kamu. Ada obrolan banget sama Kang Vian juga, creative writer dari sebuah perusahaan. Dia cerita gimana karir sebagai seorang creative writer dan juga orang-orang di dunia kreatif di industri sekarang, yang membuka insight kita banget gitu ya, soal peluang bisnis seperti apa, mungkin peluang pekerjaan seperti apa yang bisa kita lakuin sekarang ini, teman produk di era digital. Terus juga Randy udah bacain beberapa requestan dan cerita-cerita dari kamu. Waktu yang Randy buat pamit teman produk. Sekali lagi thank you buat yang udah dengerin Jaga Malam. Abis ini kamu bakalan ditemenin sama Just More Music, barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita Rio, sampai nanti jam 12 malam. Randy ya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Indonesia negaraku.
1: Pancasila dasar negaraku.
0: Garuda lambang negaraku.
1: Undang-Undang Dasar 45 landasan hukum negaraku.

0: kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Taluka bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Oh my god. Itu gimana teh? Seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narcissistic.
3: Ya, personality disorder.
4: Personality disorder.
3: Oh,
4: kepedean ya. Gitu, kepedean gitu.
0: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Produe FM.
0: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM. Produe Throwback Time.
6: Produe Throwback Time.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Produ FM.

0: Yang, Yang. Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang!
1: Eh, apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Kami dari
3: Juicy Lucy.
2: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

0: Kamu berusaha buat terus bikin seneng orang dan lupa sama kebahagiaan kamu sendiri ya?
1: Iya dokter, benar.
0: Kamu sering banget bilang iya dan gak enak untuk nolak seseorang kan?
1: Aduh, iya lagi dok.
0: Pasti kamu selalu minta maaf duluan nih, walau bukan kamu yang salah.
1: Bener banget dok, semuanya bener.
0: Hati-hati loh, bisa jadi kamu kena people pleaser. People pleaser itu kondisi di mana seseorang lebih memprioritaskan orang lain dibanding dirinya sendiri. Meski baik sih dalam membantu orang lain, tapi nyatanya ini akan menimbulkan efek kesehatan mental. Seperti stres, memendam sendiri, gangguan emosi, bahkan kehilangan jati diri.
1: Terus aku harus gimana dong dok?
0: Coba deh mulai sekarang kamu belajar bersikap tegas ke diri kamu sendiri. Berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu buat orang lain. Dan prioritaskan kebahagiaan kamu sendiri.
1: Gitu ya dokter. Mau tanya kalau sakit mentalnya gara-gara excited sendiri itu gimana ya?
0: Ya itu mah emang bukan dia orangnya.
2: Masih ingat lagu ini? You know you love. Atau yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Semua Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Bagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Bandung yang putar pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali melenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Selalu tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM. Hai teman Pro 2, barengan sama Reliva di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Seneng banget pagi hari ini menyapa teman Pro 2 di jam 5 lewat 3 menit ya teman Pro 2. Nanti juga bakalan spill rangkaian acara di pagi hari ini, karena Raya bakal nemuin kamu sampai nanti jam 12. So santai siangnya nanti juga masih barengan sama Raya Aliva. Dan teman Pro 2, untuk rangkaian acara di pagi hari ini sampai dengan jam 6 pagi nanti, waktunya untuk Pro 2 Jazz Morning Music. Yang isinya lagu-lagu spesial buat kamu, biar kamu yang baru bangun itu kayak bangunnya tuh pelan-pelan gitu ya, dan bangunnya tuh lebih kayak fun gitu. Apalagi juga harapan hari ini menghadapi banget nih hari pertama, day one untuk beberapa orang yang abis long weekend. Terus juga jam 6 sampai dengan jam 9 kita bakalan update informasi yang terjadi semingguan ini atau mungkin kemarin. Terus juga nanti jam 9 sampai dengan jam 10 kita bakalan ngobrol barengan sama narasumber-narasumber keren nih teman Pro 2. Dan buat kamu yang udah punya requestan lagu, boleh nanti request di jam 10 sampai dengan jam 12 di Pro 2 Hitlist. Kalau teman Pro 2, kita mulai hari dengan Pro 2 Jazz More Music special buat kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar RRI Pro 2 Bandung yang sama-sama menghadap ridha Allah, puji serta syukur tentunya mesti senantiasa kita teguhkan agar hadir dalam keseharian kita, karena begitu luar biasa kenikmatan yang mesti Allah berikan kepada kita. Di antara yang utama dari kenikmatan ini adalah yang pertama, nikmat masih diberi amanah kehidupan. Ya, kita masih Allah percaya untuk hidup di dunia ini, tentu itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Tentu itu adalah satu anugerah yang terbaik, sehingga kita masih bisa merasakan berbagai kenikmatan. Karena ketika kita sudah meninggal dunia, terputuslah kemudian kenikmatan-kenikmatan tersebut. Yang kedua, yang tidak kalah utama, melalui nikmat kehidupan yang masih Allah berikan kepada kita, kita masih bisa punya kesempatan untuk menambah amal soleh kita, untuk menambah amal ibadah kita, sekaligus masih punya kesempatan untuk menutup dosa-dosa kita. Maka semoga ketika kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur, meneguhkan kesyukuran, akan lahir ketaatan, lahir keistiqomahan, sehingga nanti mudah-mudahan ketika Allah cukupkan ajal kita, kita tergolong hamba-hamba Allah yang berakhir husnul khotimah, dan semoga jadi hamba Allah yang layak untuk menghuni surganya. Para teman-teman mendengar dirahmati Allah, RRI Pro 2 Bandung kembali lagi bersama saya Farhan Puadi Rahmat, seorang pengajar pendidik di Madrasah Tsanawiyah nomor 29 Persatuan Islam Kota Bandung. Hari ini berkesempatan kembali untuk menemani aktivitas para pendengar sekalian, untuk sekedar berbagi motivasi, inspirasi yang mudah-mudahan bermanfaat, baik secara khusus untuk saya pribadi maupun secara umum untuk seluruh pendengar sekalian. Pembahasan yang ingin hari ini dibagi, di-share kepada teman-teman pendengar RRI Pro 2 Bandung, yaitu adalah bagaimana cara kita untuk melatih rasa ikhlas. Saya pernah menyampaikan bahwa ikhlas itu adalah satu proses di mana seorang hamba fokus dalam penghambaannya kepada Allah, memfokuskan diri, menunjukkan segala jerih payah dalam penghambaan itu hanya kepada Allah. Nah, lalu kemudian bagaimana untuk melatih itu? Untuk melatih rasa keikhlasan adalah bagaimana kemudian kita bisa memberikan persepsi yang benar dalam sikap beribadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Persepsi yang benar itu seperti apa? Dalam konteks beribadah, tentu kenapa hadir totalitas loyalitas? Karena kita tahu Allah yang memerintah kita, Allah yang sudah menyiapkan berbagai hal pahala untuk kita, apresiasi untuk kita, sehingga kita tenang, sehingga kita fokus untuk kemudian beribadah kepada Allah, tidak mengharap yang lain, karena Allah yang sudah memerintah dan Allah yang sudah memberikan apresiasi untuk kita semua. Nah, hal ini seringkali kita menjadi salah kaprah. Dimulai dari ketika kita menganggap bahwa sebagai manusia kita tidak boleh pamrih,
mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman RRI Pro 2 Bandung seringkali mendengar kata pamrih ini. Konotasinya, maknanya itu seolah-olah negatif. Bahkan dalam KBBI pun dijelaskan bahwa yang namanya pamrih itu maksud yang tersembunyi dalam memenuhi keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Padahal yang namanya manusia adalah makhluk sosial, hayawan ijtimai, makhluk sosial pasti butuh terhadap yang lain. Makhluk sosial pasti punya kekurangan sehingga ia mencari kelebihan yang mampu menutupi kekurangan yang ia miliki. Maka sejatinya manusia itu pamrih. Sejatinya manusia itu mengharap apa yang kurang dari dirinya untuk kemudian ditambah oleh orang yang punya kelebihan. Maka secara dasar saja, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, manusia itu butuh satu sama lainnya. Makanya ia bekerja dengan baik karena berharap apa yang jadi kebutuhannya dipenuhi di tempat kerjanya, diberikan gaji, diberikan honor, diberikan apresiasi. Ketika seseorang bekerja lalu kemudian ia mengharap untuk diberikan gaji oleh orang yang menyuruhnya kerja, maka itu sejatinya secara bahasa sudah dinamakan ikhlas. Memfokuskan diri pada yang memerintahnya dan ia berharap yang memerintah itu memberikan balasan kepadanya. Maka muncul kemudian bahasa profesional. Profesional itu berlaku sesuai profesinya ketika diminta cakap, punya kapasitas dan kapabilitas memberikan itu. Maka kemudian ketika seseorang berlaku profesional, maka itulah secara bahasa ikhlas itu sendiri. Maka kita bisa pahami sekarang bahwa ikhlas dalam konteks istilah agama adalah profesionalisme kita sebagai hamba untuk kemudian melihat siapa ini yang memerintahku, lalu kemudian bagaimana aku harus bersikap pada yang memerintahku, bagaimana aku harus berharap dan yang lain sebagainya. Maka seringkali kita menemukan dalam konteks hubungan antar sesama manusia saja sudah keliru. Ketika kita berharap akan sesuatu padahal orang tersebut memerintah kepada kita, seringkali ada istilah jangan pamrih, jangan meminta imbalan, jangan melakukan satu hal dan yang lain sebagainya. Padahal tentu secara kebutuhan, secara sifat manusia itu pamrih. Tentu beda hal kalau sudah diperintah oleh yang lain, bekerja, atasannya jelas, tapi masih mengharap pada yang tidak memerintahnya. Contoh misalnya seorang bekerja dalam satu instansi, kerjaannya itu melayani masyarakat, dia sudah digaji atas dasar kerjanya, tapi dia masih mengharapkan dari masyarakat yang ia layani untuk kemudian mendapatkan imbalan, mendapatkan apresiasi, mendapatkan honor. Padahal seharusnya ia kemudian hanya berharap honor itu pada yang memerintahnya kerja. Dalam satu istilah atau dalam satu kasus ini, maka ia sudah tidak ikhlas. Artinya kalau kita berbicara bagaimana kemudian melatih keikhlasan, yuk kita fokuskan diri kita, siapa yang kemudian memerintah kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintah untuk kita melakukan sesuatu dan Allah akan memberikan ganjaran ketika kita melakukannya. Sebaliknya Allah pun akan memberikan hukuman ketika kita tidak melakukannya. Maka jadilah hamba-hamba Allah yang fokus, pamrih, mengharap materi itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap balasan ganjaran itu kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Maka dengan melatih seperti itu, insya Allah akan lahir semangat ikhlas, akan lahir sikap penuh dengan kefokusan, penuh dengan profesionalitas dalam mempersembahkan pengabdian terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Qul qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu? Nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sudah semua cerita. Hai guys, ada 3 hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
2: Pro 2 FM Bandung,
3: teman terbaik kamu.

Bersyukur banget tinggal di Indonesia. Orang-orangnya ramah, pemandangannya bagus, dan kopinya juga nikmat banget. Kamu tahu gak sih, Indonesia memiliki daerah-daerah penghasil kopi terbaik dan dikenal dunia. Biji kopi Indonesia memiliki karakteristik dan cita rasa yang khas dari daerahnya. Salah satu yang disukai oleh penikmat kopi dunia adalah kopi Gayo dari Aceh yang jadi kopi termahal dan paling berkualitas di dunia. Menurut Colin Smith, seorang pakar kopi dunia, kopi Gayo dari Aceh mempunyai rasa yang tidak terlalu pahit dan tingkat keasamannya cukup rendah. Nah, makanya kopi menjadi satu potensi yang besar bagi Indonesia untuk bisa bersuara dengan kenikmatan kopinya. Kamu hari ini udah ngopi belum?

0: Nian, yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit, favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
2: Kacau Antapani. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin. Ah,
1: balok dong.
0: Balok. Belok-belok terus. Belok-belok terus. Belok-belok
1: terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah? Iya. Ada storytelling.
1: Ada lah. Susi Susanti.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Nomor ibu pertama di Info Pro 2 sepada bersama Raya Liva. Penyanyi Maximilian hadir dengan lagu terbarunya setelah 5 tahun tanpa album studio, dan juga ini menjadi terasa panjang jarak dengan lagu sebelumnya karena dua rilisan sebelumnya di tahun 2020 dan juga 2021. Maximilian merilis album studio ketiganya I'm Fine yang menjadi momen paling dekat untuk benar-benar memahami sisi manusianya. Karena Maximilian memasukkan lagu-lagu balat patah hati yang relatable dan juga tekanan mental yang sering dijelaskan dengan kata-kata.
1: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
2: Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, Future dan juga Tyler merilis single Game Time yang ini juga merupakan bagian dari Project FIFA Sound, sebuah inisiatif musik yang merayakan budaya dan juga keberagaman di sekitar Piala Dunia tahun 2026. Single Game Time ini diproduseri oleh peraih 4 Grammy Circuit, dan juga Game Time ini sebagai sebuah soundtrack resmi Piala Dunia pertama dalam sejarah yang menghadirkan unsur hip hop.
1: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
2: Penyanyi Lenka merilis album barunya Good Days di tahun 2026, dan ini merupakan album yang dirilis secara independen melalui label miliknya sendiri, Skip Along Records. Dan album Good Days ini berisi 10 lagu yang berisikan lagu-lagu yang memiliki sentuhan pop soul bernuansa 1960-an. Dan juga album ini dikerjakan di sini bersama dengan produser Tony Bucken yang juga pernah bekerja sama dengan penyanyi ternama termasuk Troye Sivan.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

Hai, aku Ridwan, mau ngucapin selamat untuk RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan dengan terus RRI Radio Piala Dunia 2026.

0: Produa FM. Produa Throwback Time.
1: Produa Throwback Time.
0: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
2: Thank you.

0: Saat banjir melanda, gorong-gorong bisa menjadi jebakan berbahaya. Arus air yang deras sering menutupi lubang gorong-gorong. Sekilas terlihat aman, padahal bisa menyeret siapa saja. Jangan berjalan atau berkendara menerobos banjir, terutama di jalan yang tidak terlihat permukaannya. Jangan berjalan atau berkendara menerobos banjir, terutama di jalan yang tidak terlihat permukaannya. Awasi anak-anak, jauhkan dari genangan dan aliran air. Jika melihat gorong-gorong terbuka atau arus deras, segera menjauh dan laporkan ke petugas setempat. Ingat, satu langkah ceroboh bisa berakibat fatal. Utamakan keselamatan diri dan keluarga.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami, pelajar Indonesia, berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriotis.

Kalian berdua ngelihat lagi nih ya, lalu lintas di kota Bandung udah mulai rame lagi ke arah sekolah, ke arah kantor juga, dan juga di depan Diponegoro pada pagi hari juga dari kedua arah terpantau cukup padat nih ya teman berdua. Jadi apakah hari ini sudah officially kembali beraktivitas kalau kamu? Boleh di-spill dong teman berdua, kira-kira hari ini aktivitas pertama kamu di pagi hari setelah long weekend ini apa? Boleh di-spill 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_bdg.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hai, aku Keljo. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.